Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Informasi lain kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
1: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
2: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan

0: struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
1: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
2: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
1: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah

cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, jadi secara teknis itu kan juga
9: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi

0: beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi gangguan listrik. Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Riyad Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
4: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
3: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
5: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
3: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
6: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter.

0: mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
1: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
2: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
1: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah

0: ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Riz, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
6: Nah, makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Nyonguli WA, Ki.
9: Uli hadiah 1,5 juta.
8: Ih, asik.
9: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300,000.
8: Aki pada ngapa kok?
9: Kue, Sisri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
10: Kowe wis ngisi data. Wis ngirim duit apa, Sri?
9: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
10: Walah, Sri. Ora takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo ora resmi kiye.
9: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA-ne.
10: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
9: War, ora nyambung, War.
10: Penipu kowe.
11: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
13: Tun?
12: Ini.
13: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
14: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
13: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
15: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
13: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
14: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Dan seperti biasa Vita akan menemani sampai jam 8.30 ya nanti. Karena nanti kita akan ada live award perpajakan, jadi stay tune. Buat yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa buat follow sosial media kita juga, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Ya masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Nah ini udah ada beberapa yang masuk WhatsAppnya ya. Ada yang request sih dari Dimas, dia di Pala minta Seharusnya Aku. Boleh, ada Bu Mustolingah juga ya, katanya gak kemana-mana mbak, masih standby di sini aja, siap. Ada Bu Kusiah juga nih, Assalamualaikum cantik, selamat bertugas sampai selesai. Salamnya buat semua yang ada di grup Bercahaya yang gak bisa dicawel satu persatu karena udah saking banyaknya ya. Selamat beraktivitas dan selamat beraktivitas semuanya, dan requestnya lagu Bokong Semok ya. Boleh coba nanti kita cari lagunya ya. Yang lainnya yang mau ikutan gabung masih ditunggu di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.

0: Gipiah temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyeng.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR

0: BPN. ATR BPN melayani, profesional terpercaya.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Ih, nomor siapa ki ya?
3: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, Laras. Niki nomor sinten, nggih?
3: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan?
4: Pernah enggak sih ditelepon sama orang enggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Bercahaya, sekarang udah hampir jam 8:30 ya. Vita harus pamit undur diri dari GPS. Dan nanti setelah ini akan ada live streaming Pajak Daerah Award Kabupaten Cilacap tahun 2026 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Kita pamit, Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
6: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is bu.
7: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung bu.
7: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
7: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya bu ibunya rasa melu
7: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
9: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yes. Terima kasih.
1: Silahkan.
0: Matur nuwun.
1: Biasa. Masya Allah sudah membuka dan meriahkan suasana pagi hari ini tentunya.
0: Betul, betul, betul.
1: Menambah keceriaan untuk teman-teman wajib pajak yang sudah kumpul pada hari ini.
0: Yes. Menerima penghargaan ya. Yang nantinya ini akan kita berikan apresiasi.
1: Oke.
0: Ya, yang luar biasa, maka terima kasih. Sudah hadir menjadi bagian dari acara yang sungguh-sungguh luar biasa. Di pra-acara ini izinkan kami menyapa terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Dan juga memberikan kabar gembira, karena kita hadir langsung akan memberikan hadiah.
1: Iya dong. Jadi untuk warming up, untuk pemanasan dulu, kita akan bagi-bagi hadiah untuk wajib pajak maupun luar biasa pada hari ini sudah berkumpul kepala-kepala OPD yang sudah hadir, lalu juga ada camat-camat di Kabupaten Cilacap juga yang sudah hadir. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Dan tentunya wajib pajak yang sudah siap menerima penghargaan.
0: Ya.
1: Sebelum menerima penghargaan, kita akan bagi-bagi hadiah.
0: Asik. Kalau Anda setuju dan kalau Anda ingin mendapatkan apresiasi tambahan, ini hadiah langsung ya. Kami akan memberikannya kepada Anda sekarang hingga nanti acara dimulai. Maka ini gampang sih sebenarnya.
1: Iya, kita kasihnya tuh yang gak susah-susah pertanyaannya. Jadi silahkan untuk yang bisa menjawab, ini bisa diikuti oleh siapa saja ya. Angkat tangan aja, nanti kita akan samperin dan kita akan langsung kasih hadiahnya.
0: Baik.
1: Dan silahkan untuk menjawab pertanyaannya.
0: Oke.
1: Mas Edo, izin aku ambil hadiahnya dulu.
0: Oh, silahkan, silahkan. Tidak hanya untuk apresiasi pajak daerah award yang memiliki 13 kategori, ini juga untuk hadiah-hadiah langsungnya. Mungkin nanti kita bedakan untuk yang menerima penghargaan, mungkin untuk juga Bapak Ibu Camat dan seterusnya ya. Ini yang selanjutnya ada kuis untuk kategori apa?
1: Saya mau yang menerima penghargaan.
0: Menerima penghargaan di tengah ya.
1: Seperti itu ya. Okay. Ada Bapak untuk teman-teman luar biasa. Selamat pagi. Mohon izin. Luar biasa. Pertanyaannya mudah.
0: Pertanyaannya mudah. Pasti bisa dijawab nih.
1: Harusnya.
0: Yakin harusnya.
1: Kalau sebagai penerima penghargaan wajib pajak ini merupakan salah satu pertanyaan yang gampang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaannya adalah ini gampang banget sebenarnya.
0: Coba nanti
1: angkat tangan dulu aja ya yang bisa ya. Coba. Kabupaten Cilacap itu berada di provinsi mana?
0: Coba yang paling cepat angkat tangan. Ini yang tengah. Yang paling cepat angkat tangan.
1: Tahu.
0: Ya.
1: Coba apakah ada
0: angkat tangan
1: yang
0: tahu?
1: Ada. Ya. Sebenarnya banyak yang tahu, cuma malu-malu.
0: Oke, okay,
1: permisi. Okay. Izin. Saya merapat ke sini. Selamat pagi. Dari mana dengan siapa Ibu?
2: Serba Jack Baru Kroya.
1: Oke, okay, dan jawabannya adalah
2: Provinsi Jawa Tengah.
0: Provinsi Jawa Tengah.
1: Yes.
0: Oke, okay, itu baru pemanasannya Bu.
1: Betul.
0: Pertanyaan sesungguhnya adalah berapa luas wilayahnya? Izin.
1: Jangan dong, kasihan. Oke,
0: okay,
1: kita langsung kasih aja ya.
0: Betul. Tepuk tangannya dong. Terima kasih untuk kita awal dengan semangat ya. Semoga senantiasa sehat.
1: Betul.
0: Ya, banyak manfaat. Oke.
1: Oke.
0: Ada berapa? Ada lagi?
1: Masih banyak. Tugas kita masih banyak.
0: Gantian ya. Oke, saya buka.
1: Oke.
0: Baik. Masih untuk kategori untuk penerima penghargaan. Ibu Kot yang udah dapat hadiah, mohon izin kita kasih kesempatan yang belum dapat hadiah ya Bu. Karena izin. Ibu paling antusias sepertinya nih.
1: Yang lain tuh sebenarnya tahu tapi malu-malu.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Ibu Kota Kabupaten Cilacap adalah Ibu Kota Kabupaten Cilacap adalah di mana? Pak Camat. Bapak, Ibu penerima penghargaan, Ibu Kota Kabupaten Cilacap adalah.
1: Coba. Ini apakah perlu saya kasih pilihan ganda? Gimana? Oh, boleh katanya.
0: Oke, okay, deh. Kalau enggak ada yang mau jawab dulu, entar. Kalau enggak ada kita kasih pilihan ganda ya.
1: Siap. Okay. Apakah ada yang bisa dan berani menjawab? Sebenarnya sih tahu, cuma enggak berani aja sih malu-malu. Apakah ada Ibu Bapak yang berani menjawab?
0: Ibu Kota Kabupaten Cilacap adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pilihan ganda.
1: Untuk yang A, Kroya.
0: Kroya.
1: Majenang. C, Cilacap.
0: Cilacap.
1: D, Sidareja.
0: Sidareja. Angkat tangan dulu, Pak. Angkat tangan dulu, Pak. Yes, saya apa kamu? Sida Negara. Itu rumah saya, Pak. Izin. Dengan siapa, dari mana?
3: Saya dan Untung, Pak, dari Atrium Hotel.
0: Oke. Okay. Jawabannya?
3: Cilacap.
0: Cilacap. Betul.
1: Betul, Mas.
0: Yakin. Kita kunci jawabannya.
3: Kunci.
0: Oke, okay. Betul atau tidak?
1: Betul ya Pak. Kita
0: validasi dulu. Saya pendatang, kita, ya. Saya pendatang.
1: Harusnya.
0: Izin.
1: Oh, untuk menunjukkan soalnya kita kasih aja.
0: Oke, okay, ya. Kita serah terima. Okay, ini menghadap depan pitanya.

0: Karena kita juga live,
1: oh, iya. Ya. Ada live di YouTube di sebelah sana, luar biasa.
0: Selamat.
1: Warga-warga Cilacap yang melihat secara online, kita akan menyapa dulu via YouTube di sebelah sana. Terima kasih.
0: Izin, permisi. Aduh, dua hadiah sudah kita berikan kepada yang memiliki keberanian untuk menjawab.
1: Dan tentunya tugas kita masih panjang karena masih banyak pertanyaan yang akan kita berikan. Silahkan sekali lagi untuk ibu dan bapak yang mau menjawab, jangan malu-malu, langsung angkat tangan saja.
0: Ini kayak cerita semat juga ya, yang lagi rame ya. Oke, yuk lanjut.
1: Siap. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini masih untuk kategorinya itu adalah wajib pajak.
0: Wajib pajak, ya, penerima penghargaan.
1: Ini cukup gampang ya. Apakah ada yang tahu di sini pelabuhan terkenal di Cilacap adalah apa? Silahkan ibu dan bapak mungkin bisa menjawab. Harusnya tahu ya ini ya. Apakah perlu saya beri pilihan ganda? Gimana? Perlu dikasih pilihan ganda? Ya, ada yang tahu? Oh, sepertinya di sini udah agak.
0: Kita bergantian deh, silahkan tinggikan.
1: Saya maju.
0: Iya, kamu maju nanti saya.
1: Boleh.
0: Ya, saya bawa hadiahnya.
1: Siap. Ya. Boleh dibantu. Ya. Saya tahu sih sebenarnya beliau siapa. Tapi silahkan memperkenalkan diri saja dulu, bapak. Dengan bapak siapa?
2: Bapak Teddy Setiono. Iya. Pelabuhan Tanjung Intan.
0: Siap.
1: Yang punya pelabuhan gimana nggak tahu ya kan? Sudah ada korporatnya. Pelindo. Betul. Yes. Pelabuhan terkenal di Cilacap adalah Pelabuhan Tanjung Intan.
0: Pelabuhan Tanjung Intan. Betul. Betul jawabannya. Berhak mendapatkan hadiah. Mohon izin Pak serah terimanya.
1: Oke, mohon izin untuk dapat menghadap ke kamera.
0: Ada kamera di depan dan di belakang. Kalau di belakang ini live YouTube ya. Kalau di depan ini live kamera.
1: Oke.
0: Terima kasih. Oke.
1: Terima kasih luar biasa. Dan kembali tentunya sembari menunggu tamu-tamu yang pastinya akan sudah hadir bersama kita memenuhi kuota. Kali ini kembali akan kita berikan.
0: Pertanyaan. Ini sangat terkenal,
1: okay.
0: Dan memang dunia pun mengakuinya. Ini wajib pajak juga.
1: Wajib pajak ini karena terlalu gampang ya. Jadi kalau saya nanya buat bapak sama ibu camat ini terlalu pertanyaannya
0: kan. Pasti kan tadi banyak yang bisa menjawab ya.
1: Iya betul.
0: Soal sampai nomor 3, baik.
1: Oke. Okay.
0: Baik, ini untuk penerima penghargaan atau wajib pajak, bapak, ibu, pertanyaannya pulau. Pasti udah tahu. Pulau terkenal di Cilacap adalah Bapak saya langsung ke sisi kanan, Pak. Ini langsung tadi saya belum selesai memberikan soal tapi beliau sudah mengangkat tangan, Pak. Baik, tak kenal maka tak sayang, biar semua kenal dan semua sayang. Asik. Pak, izin, nama dari mana?
3: Saya Randy dari Hotel Aston di Cilacap.
0: Pulau yang terkenal di Cilacap adalah
3: Nusa Kambangan.
0: Pulau Nusa Kambangan. Bu, Pak. Betul. Aduh, enggak pakai lama-lama lagi dah. Oke, izin Pak serah terima hadiahnya. Ya, seolah-olah difoto walaupun tidak mengapa ya, Pak ya. Tapi YouTube menyaksikan kita ya, Pak ya. Baik, selamat, Pak. Terima kasih. Yes. 4 pertanyaan sudah diberikan. Begitupun juga jawaban sudah diberikan untuk penerima penghargaan wajib pajak dan kita masih ini banyak Bapak, jadi silakan dimanfaatkan kurang lebihnya ini ada 20 hadiah ya di peracara. Jadi silakan mungkin kalau Anda memiliki keberanian untuk menjawab, angkat tangan. Ada hadiah untuk Anda.
1: Oke, siap. Tapi mohon izin sembari menunggu pertanyaan selanjutnya dan kita akan juga melihat apakah teknis pembagian hadiahnya segampang tadi atau mungkin bisa diikuti oleh semuanya. Kali ini kita dengerin lagu dulu gimana? Boleh ya?
0: Boleh sih. Boleh.
1: Sudah siap untuk menghadirkan lagu-lagu spesial, yang mau request lagu juga boleh. Silahkan.
0: Oke, jadi sudah ditawarkan banyak gak sih Kak Dini tadi dari tamu undangan yang sudah datang, yang sudah berkolaborasi dengan Kak Dini, banyak?
4: Kalau tamu undangannya kayaknya belum loh.
0: Kayaknya kamu harus menjemput deh.
4: Ayo gimana ini, mungkin ada yang mau bergabung bareng kita di sini, boleh Bapak? Sebenarnya Bapak yang di depan ini kepengennya tapi suaranya masih terpendam.
0: Nah, seperti tadi saya dengan Pingkan, banyak yang sekali ingin menjawab tapi kita harus mendekatinya. Mungkin bisa dicoba.
4: Boleh. Ayo dari sekian ribu.
0: Sekian ribu tamu undangan.
4: Sekian ribu tamu undangan.
0: Cilacap.

Kalau belum ada, kita hadirkan dulu tuh koleksi tepang tari kita. Oke, mungkin ada yang request lagu juga boleh. Ibu, saya mau lagu itu barangku ada 5 mungkin. Belum ada yang mau bergabung atau mau request lagu ini ya. Kembali dihadirkan satu temannya untuk

0: Wah, ini sudah semakin hangat suasananya dan akan makin hangat lagi karena kita akan bagi-bagi hadiah yang bisa diikuti oleh semuanya. Kalau tadi kita bagikan hanya kepada wajib pajak yang menerima penghargaan, kali ini kita bisa ikuti ini oleh Bapak Ibu Camat, Kepala-Kepala OPD, beserta jajaran juga yang sudah hadir.
1: Keseluruhan boleh ikutan?
0: Iya,
1: betul. Jadi teknisnya kita rubah ya. Kayak apa?
0: Siap? Kalau begitu, ibu dan bapak di depan sana nanti sudah tertera kode yang silakan bisa diikuti. Pasti sudah pada tahu juga yang namanya quiz Kahoot. Silakan nanti bisa masuk ke website Kahoot dan bisa mengisi kode yang tertera di depan.
1: Sudah dimulai. Ya, silakan buka. Yes, sudah mulai. Ini yang live YouTube juga bisa ikutan kan?
0: Nanti kita kasih hadiahnya susah, Mas Eko. Nanti kita kasih hadiahnya susah. Yang ada di sini saja, silakan pertama masuk dulu websitenya di kahoot.it. Lalu masukkan pin game yang nanti akan tertera di layar. Lalu tulis nama dan nickname-nya, lalu klik join dan klik jawabannya di handphone ya. Dan kali ini kita akan bagikan kepada 10 peserta paling cepat menjawab dan paling benar.
1: Paling
0: dalam
1: cepat, paling benar. Sudah mulai berganti ke get ready to join www.kahoot.id. Ini dia game plan-nya, silakan.
0: 465677. Silakan kalau mau mengecek ya.
1: Silakan diikuti. Ini tidak bisa diikuti oleh pembawa acara, pemain keyboard dan juga singer ya. Ini khusus tamu undangan. Ini sudah berapa?
0: Sudah banyak.
1: 18, 19. Nih, hai. Kaget saya. Ayo lanjut. Ikutan boleh ya? Boleh. 30 terus. 31, 32. Ini kurang lebihnya sudah ada 50 kayaknya ya. Akan kita tutup 5 menit lagi kah? Ini langsung target nih. Aduh, Budi, halo Budi. Izin saya sebut apa adanya, karena nickname, panggilan.
0: Namanya pakai nama alias ini sepertinya. Ada Jipong juga, ada Hans. Ayo Faye.
1: Selamat datang ya.
0: Sudah ada.
1: Selamat datang para peserta Kahoot. Untuk Ren Hans Langit Citebin. 5 menit lagi, 4 menit lagi.
0: Kita akan tutup dalam hitungan 10 ya.
1: Boleh.
0: Untuk mempercepat, kita akan hitung dalam hitungan 10. Jadi silakan untuk yang belum login bisa login sekarang. Kita akan hitung mundur. 10, 9, 8,
1: 7,
0: 6,
1: 5, 4,
0: 3,
1: 2,
0: 1.
1: Teret. Kita mulai. Siapkan diri Anda untuk pertanyaan dan menjawab ya. Cepat-cepatan, bener-beneran. Alright, ini dia.
0: Eno, pertanyaan pertama silahkan. Kabupaten Cilacap telah di provinsi. Tadi sudah ada yang jawab.
1: Sudah dikasih clue. Sudah mulai menjawab. Sudah mulai menjawab. 10 detik lagi. 9 detik lagi. 7 detik lagi. Sudah 36 menjawab.
0: Ingat yang paling cepat dan paling benar.
1: Itu dia, kecepatan.
0: Siap.
1: Oh, ada yang salah ya. Gak apa-apa, izin. sementara aku ada V.
0: Next, untuk pertanyaan kedua adalah pelabuhan terkenal di Cilacap adalah. Tadi sudah dijawab oleh Bapak Tinggi.
1: Ini pulsa mempengaruhi jawaban kayaknya, data gitu ya. Kecepatannya ya. Kayaknya bisa loh, bisa jadi.
0: Agar nyampe. Sudah. Next, jawabannya adalah Tanjung Intan.
1: Masih ada yang salah ya? Padahal, gak apa-apa. Manusiawi.
0: Salah
1: mencakup lah. Masih sementara itu kita ketiga. Pajak bumi dan bangunan disingkat
0: apa?
1: Ayo, PKB, PPN, PBB, BPHTB.
0: Silakan. Ingat ibu dan bapak yang paling cepat dan yang paling benar.
1: Ya.
0: Akan secara otomatis unggul.
1: Ya. Dan waktu habis, apakah masih unggul itu? Oke, masih ada yang salah.
0: Yang salah makin banyak ya kayaknya.
1: Oke. Mulai tergeser. Next. Sikap yang baik terhadap kewajiban pajak adalah monggo, menghindari pajak, membayar tepat waktu, menolak aturan, membayar sebagian saja.
0: Nah, silakan dijawab yang paling cepat dan paling benar.
1: Yes. Kalau ragu jangan cepat-cepat berarti ya. Tapi kalau ada yakin, oke. Wow, nice. Membayar tepat waktu. Alright. Yeay. Klasemen sementara ya. Okay. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Didi has the right answer. Okay, right, next. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, perjalanan luar negeri, kepentingan pribadi, perusahaan asing.
0: Okay.
1: Ya. 3 detik, 2 detik, ya. Wih, paling keren. Okay. Pembangunan daerah ya. Oke, lah dia untuk klasemen sementara. Kabupaten Cilacap berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik, Pasifik, Hindia, Laut Merah. Mana ya?
0: Oke, silakan.
1: Nice. Hai.
0: Tetap ya. Mendominasi yang benar ya.
1: Klasemen berubah. Sementara unggul 7 dari 10. Salah satu makanan khas Cilacap adalah,
0: silakan untuk dapat dijawab secara cepat dan benar.
1: Aduh, gudeg, rendang, pempek, berkecap.
0: Aduh, lapar ya. Oke. Okay. Makanan dia udah berasa.
1: Betul. Tapi udah sarapan kata didikan. Oke, kita cek hasilnya adalah,
0: woi.
1: Terbukti ya.
0: Siap.
1: Oke, apakah
0: tetap berada di urutan pertama.
1: Oke. Pajak daerah diatur dalam Perda Kabupaten Cilacap nomor 1 tahun 2026, 5 tahun 2022, 1 tahun 2024 dan 1 tahun 2025.

0: Hal terakhir,
1: Bapak Budi.
0: Ya.
1: Luar biasa. Ya.
0: Pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan disebut PBB, PKB, PAD, PPHTB.
1: Silakan.
0: Ya.
1: Untuk dapat dijawab. Ini semakin kesana semakin kesini pertanyaannya ya.
0: Iya, semakin kesana semakin kesini ya. Oke. Okay. Dan yes. Oke, okay, nice. Apakah yes? Oh, satu tidak berubah, tapi dua tiga berubah. Nice, next. Oke, terakhir. Kepatuhan membayar pajak daerah membantu meningkatkan pendapatan daerah, pengangguran, kerusakan jalan, hutang pribadi. Hey, cek. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Net.
1: Wah.
0: Oh, nice.
1: Bagus.
0: Excellent, ya. Yeah.
1: Semua pintar-pintar.
0: Oke, okay. Peringkat 3 ada nama Harry. 2 ada nama Diorama. Dan peringkat 1 ada... Budi! Izin. Saya nggak tahu Bapak apa Mas, atau tapi adanya Budi.
1: Pak Budi, Mas Budi.
0: Atau Om.
1: Ini kita juga masih belum tahu ya, ini dominasi oleh siapa, Mas? Silakan untuk dapat angkat tangan dan yeah, bisa maju ke depan
0: untuk
1: karena
0: menerima,
1: kita akan memberikan yeah, hadiahnya. Yeah. Silakan, langsung bisa maju ke depan dan kali ini juga kita akan memberikan kepada 10
0: peringkat ya.
1: Peringkat yang paling secara
0: yeah,
1: tepat dan betul.
0: Yeah. Top 10. Itu dia.
1: Oh, Budi.

0: Ski Enda Dodi Yuda R
1: serta
0: Citong 10.
1: Oke. Okay. Ini urutan ke-10 silakan untuk nama-nama yang sudah tersebut bisa langsung maju ke depan sekali lagi. Budi Diorama Heri Ratna Rati.
2: Kamu apa, Don?
1: Penski Enda
2: Dodi. Oh, Diorama.
1: Selamat Mas Doni loh.
0: Ini izin untuk serah terimanya nanti. Ini ada 10, tadi baru 4 yang konfirmasi maju. Budi, Diorama, Heri, Ratna, Rati, Fensky, Endah, Dodi, Yuda, R, Jitong. Ini nama-nama ini boleh maju, Pak?
1: Silakan.
0: Bu, untuk terima hadiah. Ya.
1: Ini mau dapat hadiah loh. Ini kelihatan ya, yang pinter-pinter gitu. Saya yakin yang lain cuma asal jawab aja lah kayaknya ya.
0: Satu paling kanan, satu paling kanan. Sampingnya okay. Kirinya nomor 2, juara 2. Terus juara 3. Oke.
1: Okay. Menyesuaikan.
0: Ya, juara 4. 4, juara 5. Iji, paham. Ya, 6.
1: Oke.
0: 6, 7. Yes, 8. Betul? Ya, 9, 10. Berarti dalam ada you. Oh, yes. Silakan serah terima ya. Ya.
1: Dan mohon berkenan untuk dapat
0: boleh berikan aplaus dulu.
1: Luar biasa. Dan mohon berkenan untuk dapat memberikan hadiahnya kepada Kepala BPKA di Kabupaten Cilacap, Bapak Giri. Mohon izin untuk dapat berkenan menuju ke depan.
0: Ya.
1: Untuk dapat memberikan hadiah-hadiah kepada para peserta, baik itu wajib pajak. Luar biasa, Pak Giri ini yang memiliki

0: welcoming guest para tamu.
1: Oi.
0: Yang sedih hadiah.
1: Ya.
2: Oke. Wadahnya sama, tempatnya sama, isinya beda. Ya. Yeah.
0: Tinggal dibuka aja satu-satu.
2: Yeah. Betul, betul. Don't judge the book by the cover. Jadi jangan lihat bungkusnya, tapi lihat isinya. Ya, jangan lihat bungkusnya, tapi lihat isinya. Katanya Ibu Hati izin. Oke. Wait. Kita masih di perjalanan, tapi ini sungguh luar biasa ya antusiasmenya dari tamu undangan, dari para penerima penghargaan, Pak Lopidi, begitu pun juga Bapak Ibu Camat. Izin untuk dapat diambil gambar foto, Pak, bersama keseluruhan, Kak.
0: Ya. Mohon izin, silakan untuk Mbak Kiri ada di posisi tengah. Kita akan mengambil foto ini, silakan untuk teman-teman wartawan untuk dapat mengambil dokumentasi. Silakan.
2: Ya, 1, 2. Sudah?
0: Oke, sudah.
2: Baik.
0: Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang paling hangat.
2: Selamat dan meriah untuk para pemenang Kahoot Games. Aduh,
0: terima kasih.
2: Tadi kan pesertanya kurang lebih ada berapa? 40-50 ya?
0: 50-50.
2: Dan inilah dia 10 terbaiknya ya.
0: Baik. Yang sudah siap secara cepat dan betul menjawab pertanyaan Kahoot yang sudah diberikan. Dan kali ini kembali kita akan bagi-bagi hadiah lagi, Mas Edo. Lagi pokoknya, lagi kita habiskan.
2: Oke.
0: Siap?
2: Ya.
0: Kita akan berikan kepada, peserta.
2: Peserta?
0: Secara keseluruhan ini ya, tidak dikategorikan.
2: Okay.
0: Yang absen paling cepat atau datang paling awal.
2: Ya, paling pagi.
0: Iya. Kita akan langsung undang, silakan untuk dapat menuju ke depan. Kita pick a pose ya, kepada para peserta yang sudah hadir tepat waktu.
2: Betul, sangat disiplin.
0: Iya, betul sekali. Untuk yang pertama adalah dari Disnakerin. Luar biasa.
2: Boleh maju.
0: Silakan.
2: Ya.
0: Bapak. Lalu juga untuk yang kedua, mohon izin. Ini betul ya. Ini dari yang punya gedung kembali, Pak Giri. Mohon izin, Pak Giri. Silakan untuk dapat maju ke depan. Ini absen yang paling cepat loh.
2: Iya, karena kita nggak termasuk di sini.
0: Kita nggak masuk. Oke.
2: Oke, lanjut.
0: Untuk selanjutnya, nomor 3 adalah dari PLM Purwokerto. Nomor 4 dari Kecamatan Cilacap Selatan. Dan nomor 5 adalah...
2: Mirip kan namanya?
0: Ini Bapak, Ibu, Kakak. Silakan untuk atas nama Kak Edol.
2: Tambahin L. Kak Edol atau Ibu atau Bapak?
0: Silakan.
3: Rumah makan
0: Edol. Silakan, mohon izin.
2: Yeah.
0: Ini sudah ada Bapak dari Disnakerin loh. Ayo ditemani di depan. Silakan yang saya panggil, yang saya invite bisa maju ke depan. Yeah. Saya lagi.
2: Silakan.
0: Monggo kepada tamu undangan di PLN Purwokerto, Kecamatan Cilacap, Selatan, dan Rumah Makan Edol.
2: Yeah.
0: Silakan.
2: Oke, ini yang paling awal.
0: Betul.
2: Ya, ini bentuk apresiasi, penghargaan atas kehadiran tepat waktu, lebih awal daripada yang lain yang hadir. Walaupun tadi saya juga ikut menyaksikan proses kedatangannya.
0: Luar biasa. Saya tahu Mas Edo berangkat jam 5 subuh.
2: Oke.
0: Silakan, ini yang diberikan oleh perwakilan dari panitia.
2: Baik.
0: Silakan dari Kecamatan Cilacap Selatan. Ini juga turut mendapatkan hadiah.
2: Kita menyebutkan ada 5 ya.
0: Disnakerin.
2: Oke.
0: Dari PLN Purwokerto, Kecamatan Cilacap Selatan, dan Rumah Makan Edol. Silakan.
2: Baik, kami mempersilakan menyesuaikan berkenan dapat untuk kami serahkan untuk apresiasi kedatangan.
0: Kecamatan Cilacap Selatan, silakan Bapak.
2: Paling tepat waktu atau paling awal, lebih awal dari jadwal atau undangan.
0: Siap. Silakan untuk dapat berfoto bersama.
2: Oke. Izin foto.
0: Oke, sudah. Nice.
2: Ya, sudah cukup. Terima kasih dan selamat. Dan ini sudah dapat dipertahankan, dipertingkatkan. Memang luar biasa jadwal yang memang lebih awal datang.
0: Betul. Ya. Dan sepertinya juga jadwal acara pada pagi hari ini akan terjadwal secara tepat waktu.
2: Amin.
0: Oke, now kembali. Masih ada 2 hadiah loh, Mas Edo. Gimana? Mau kita bagi aja ini?
2: Oh, benar? Sekarang?
0: Untuk satu-satu kita berdua, enggak ya? Gimana? Atau safety induction? Okay. Baik, sebelum kita melanjutkan pembagian door prize pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, marilah kita simak bersama safety induction sebagai acuan kita. Silakan untuk dapat menyimak di layar terdepan.
1: Prosedur keselamatan kerja yang jelas. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah evakuasi jika terjadi gempa bumi atau kebakaran. Keselamatan kerja adalah prioritas utama. Dalam video ini, kita akan mempelajari prosedur evakuasi yang dilakukan apabila terjadi gempa bumi atau kebakaran, serta fasilitas-fasilitas penting yang dapat digunakan dalam kondisi darurat. Saat ini, Bapak dan Ibu sedang berada di gedung aula lantai 2 BPKD Kabupaten Cilacap. Aula ini dilengkapi dengan 4 pintu yang dapat digunakan untuk jalur keluar masuk.
3: Di dalam gedung ini terdapat 4 pintu utama yang dapat digunakan untuk keluar saat keadaan darurat. Selain itu, kamar kecil juga tersedia di lokasi tertentu. Pastikan Anda mengetahui rutenya sejak awal.
1: Setelah mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada, mari kita bahas langkah-langkah yang akan dilakukan jika terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi dan kebakaran. Saat gempa terjadi, tetap di dalam ruangan, lindungi kepala dan jauhi benda yang dapat jatuh. Setelah guncangan berhenti, segera lakukan evakuasi secara tertib menuju titik kumpul. Tetap tenang dan lindungi diri. Setelah gempa berhenti, baru kita keluar melalui jalur evakuasi. Setiap kantor memiliki jalur evakuasi yang harus diketahui oleh seluruh karyawan. Perhatikan tanda-tanda jalur evakuasi dan pintu keluar darurat di sekitar Anda. Jika sedang berada di kamar kecil saat gempa atau kebakaran terjadi, tetap tenang, jangan langsung keluar, lindungi diri di dekat tembok yang kokoh. Setelah situasi lebih aman, segera evakuasi melalui jalur darurat. Selalu perhatikan jalur evakuasi di sekitar Anda, termasuk di area kamar kecil dan juga lorong.

keluar dengan aman. Tangga darurat adalah jalur penyelamatan utama dalam kondisi darurat. Pastikan Anda mengetahuinya sejak awal.

pertama kita adalah evakuasi. Gunakan apar dengan benar, tarik pin, arahkan nozzle ke dasar api, tekan tuas, dan sapukan ke seluruh area api hingga padam. Keselamatan kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dengan memahami prosedur evakuasi yang benar, kita dapat melindungi diri sendiri dan juga orang lain.

0: waspada, tetap selamat. Keselamatan kerja adalah prioritas utama.
1: Ya, keselamatan adalah prioritas.
2: Yes. Jadi sudah disimak dan semoga kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Okay. Dan kami juga mesti menginformasikan untuk ibu bapak atau undangan yang berbahagia bahwa hari ini kita live YouTube. Jadi silakan mungkin bisa dikabarin teman-teman keluarga gitu yang ada di rumah bahwa kita live YouTube melalui Kominfo dan Bercahaya FM. Jadi silakan kami informasikan sekali lagi bahwa ibu dan bapak bisa melihat kita, ya kan, rangkaian acara Pajak Daerah Award tahun 2026 ini di live YouTube Bercahaya FM serta Kominfo Kabupaten Cilacap.
1: Maka sebelum kita memasuki acara inti, ada dua door prize tadi yang masih tersisa. Mungkin akan kita berikan kembali kepada Anda secara manual.
2: Siap.
1: Karena kaumnya sudah terlaksana.
2: Iya.
1: Masih seperti tadi berarti?
2: Masih.
1: Ini angkat tangan dari tamu undangan, betul, ya, yang hadir. Ya. Ini siapapun berhak mendapat kesempatan yang sama.
2: Betul sekali. Okay. Jadi silakan pertanyaannya dari Mas Edo atau saya ini ya.
1: Kamu dulu boleh. Apa kamu udah ada belum? Ya, saya. Aduh. Kalau dari saya, Bapak, Ibu mohon izin datang ke sini membawa kartu identitas, KTP atau SIM. Bawa Bapak, Ibu. Bawa, baik, izin. Ini saya akan berikan hadiah kepada Anda bagi Anda yang memiliki nama. Ini kalau nanti jumlahnya sama, yang pertama menang. Nama dengan jumlah huruf yang paling sedikit. Tunjukkan ke saya. Nama Anda jumlah huruf paling sedikit. No title. Hanya nama saja.
2: Oke.
1: Okay, ada acuan buat saya? Ya. Paling, ya Pak. Ah, sebentar.
2: Oh, ada. Kita akan lihat ya.
1: Acuan paling sedikit ya Pak.
2: Harusnya dari
1: rekor saya huruf. Dua huruf. Pernah ada nama II. Ya.
2: II.
1: Tapi gak tahu ini berapa Bapak.
2: Oke, okay, siap.
1: Oke. Okay. Pak, silakan. Izin Pak, berapa Bapak jumlah huruf Bapak? Oke, oh, Bapak atas nama Kijo. Kijo, K-I-J-O.
2: Singkat padat jelas.
1: Kijo, K-I-J-O. Ya, 4 huruf. Apakah ada yang kurang dari 4 huruf?
2: Bapak?
1: Ayo.
2: Mungkin di sebelah kanan.
1: Mungkin ada Dwi. Ah, Dwi saja.
2: Iya.
1: 5 detik lagi.
2: Atau mungkin VJ gitu kan, jadi cuma 2 huruf aja.
1: 4 detik lagi. 3 detik lagi. 2 detik lagi. 1 detik lagi. Dan sah. Baik, yang berhak adalah atas nama Bapak Kijo.
2: Congratulations Pak Kijo.
1: Izinnya Pak Kijo.
2: Luar biasa.
1: Oke, Pak, Bapak mau maju, Pak. Oh, silakan. Baik, ini monggo. Kalau Bapak mau maju pun tak mengapa, Pak. Ini siap. Kami akan mengantarkan hadiahnya. Silakan berikan kalau mungkin soal yang kedua ya.
2: Next, pertanyaan kedua. Ini yang gampang-gampang aja ya, Kak ya. Kalau tadi di Kahoot kita udah agak senang dikit gitu kan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lumayan susah. Kali ini pertanyaan selanjutnya adalah, coba, apakah ada yang tahu di antara Ibu dan Bapak?
1: Ya.
2: Ada berapa angka 9 dari 1 sampai 100? Apakah ada yang tahu, Bapak?
1: Ayo.
2: Jawab aja, silakan.
1: Ya.
2: 10?
1: Ya.
2: Salah.
1: Salah. Ya. Silakan.
2: Berapa?
1: Silakan.
2: 11, 12, no,
1: ya.
2: No. Saya akan langsung menuju ke sebelah sini yang sudah menjawab dengan baik dan benar. Selamat pagi, Bapak.
3: Dengan Ari.
2: Siap. Pak Ari, jawabannya adalah?
3: 20.
2: Kok bisa 20, Pak? Coba diinfokan ke kita dulu. Kenapa bisa
3: direview,
2: 20 Pak. Sambil bisa dihitung bareng-bareng,
3: iya, Pak? Dirinci, Pak.
2: Gimana, Pak? Kok bisa dirinci dulu, Pak? Kenapa bisa 20?
3: Dihitungnya dari angka 90, 91, 92, 93, 94, 95,
1: 99.
2: Betul. Jadi 9, 19, 29, 39, 49, sampai ke 100 itu ada 20. Angka 9.
1: Selamat.
2: Congratulations. Selamat Bapak. Ini luar biasa ya.
1: Bagaimana Pak? Terima Pak dengan jawabannya Pak.
2: Silakan.
1: Ya.
2: Untuk dapat diterima, monggo untuk hadiahnya. Dokumentasi dulu Bapak, silakan. Oke. Pantes ya. Jadi General Manager Hotel Azara Cilacap karena pintar Pak Aris. Terima kasih. Oke.
1: Okay. Oh, baik. Selamat ya. Tadi ada dua hadiah kembali kita berikan kepada yang memiliki keberanian dan juga syarat dan ketentuannya berlaku.
2: Betul sekali, luar biasa.
1: Jadi memang pada acara ini ya, ini ada beberapa kategori-kategori yang memang nanti akan diberikan kepada para penerima penghargaan. Ini totalnya ada 13.
2: Ada 13 yes. penerima penghargaan yang tentunya yes. hari ini sudah hadir ya.
1: Ya, ini sudah hadir luar okay. biasa.
2: Ada beberapa kategori Pajak Award tahun 2026 ini.
1: Yeah.
2: Yang pertama itu ada kategori kepatuhan.
1: Okay. Nah, like this.
2: Atau Core Award.
1: Core Award.
2: Yes, ini diberikan kepada 10 wajib pajak.
1: Okay.
2: Atas kepatuhan pembayaran pajak daerah tanpa pernah terlambat selama tahun 2025.
1: Tidak pernah terlambat.
2: Luar biasa.
1: Okay.
2: Untuk yang kedua adalah kategori kontribusi. Ini diberikan kepada 10 wajib pajak atas jumlah pembayaran terbesar selama tahun 2025.
1: Untuk setiap jenis pajak. Dan yang ketiga adalah kategori pertumbuhan. Wajib pajak dengan pertumbuhan pajak tertinggi diberikan untuk 3 wajib pajak yang pembayaran pajaknya meningkat di tahun 2025 dibanding tahun 2024.
2: Dan selanjutnya ini ada kategori digitalisasi.
1: Iya.
2: Untuk kategori keempat kita, ini merupakan kategori yang memiliki tipping box terbaik, diberikan kepada 4 wajib pajak yang menggunakan tipping box secara optimal dan real time, serta pembayarannya telah sesuai dengan data di tapping box pada tahun 2025.
1: Alright, kita juga kategori digitalisasi.
2: Ini tadi sudah digitalisasi yang pertama,
1: lalu yang
2: juga digitalisasi yang kedua.
1: Diberikan kepada wajib pajak yang menggunakan non-tunai dalam transaksi pembayaran selama tahun 2025, serta kecamatan yang warganya membayar PBBP2 menggunakan KRIS terbanyak selama tahun 2025.
2: Dan untuk selanjutnya ini ada kategori sektor usaha non-waralaba, diberikan kepada 3 wajib pajak non-waralaba terbaik di Kabupaten Cilacap.
1: Begitupun wajib pajak sektor UMKM terbaik kategori catering.
2: Ini diberikan kepada UMKM untuk catering dengan pembayaran terbanyak selama tahun 2025.
1: Begitupun juga untuk wajib pajak sektor UMKM.

0: yang diberikan kepada 12 wajib pajak terbaik dalam pembayaran pajak daerah masing-masing distrik.
1: Berikutnya kategori khusus dan apresiasi wajib pajak kooperatif dalam pemeriksaan.
0: Diberikan kepada 3 wajib pajak yang kooperatif dalam penyampaian data pada saat pemeriksaan pajak daerah.
1: Kategori OPD pemungut retribusi daerah inovatif mendukung.

0: Wow! Category Optimis Award, the best taxpayer of the year.
1: Diberikan kepada wajib pajak dengan kriteria patuh, tidak ada tunggakan. Nominal kontribusi

0: kategori apresiasi untuk Anda yang pada pagi hari ini sudah hadir. Persiapkan diri Anda untuk menerima penghargaannya.
1: Luar biasa, dan tentunya untuk para penerima penghargaan yang tentunya sudah hadir pada pagi hari ini, kami akan informasikan secara teknis bagaimana teknis penerimaan penghargaan. Yep. Jadi mungkin ibu dan bapak juga sudah sama-sama paham dan sudah tahu bahwa akan ada urutan nomor yang sudah terpakai. Yeah. Nanti silakan untuk dapat berdiri sesuai nomornya masing-masing dan dapat berurutan menuju ke depan. Teknisnya seperti wisuda, ibu bapak. Jadi sekali lagi kami informasikan bahwa teknisnya untuk penerima penghargaan kali ini untuk menyingkat waktu akan secara dan seperti wisuda
0: pun nanti akan dibantu oleh rekan-rekan dari Bapenda. Siapkan diri Anda,
1: yes,
0: karena sesaat lagi

0: Doakan acara ini akan segera dimulai.
1: Baik, sekali lagi Ibu dan Bapak, ini alhamdulillah dari PLT Bupati Cilacap sudah meluncur ke tempat acara. Untuk itu silahkan untuk mempersiapkan diri Anda, dan kembali kami informasikan bahwa teknis penerimaan penghargaan pada siang hari ini seperti wisuda.
0: Pun nanti berbaris dan pun akan dibantu untuk pengarahannya, penempatannya, barisannya, dan nanti setelah serah terima untuk piagam penghargaannya berkenan untuk dapat difoto. Fotonya pun nanti berkenan untuk menghadap lurus ke kamera.
1: Langsung aja di sebelah sini.
0: Soalnya ini adalah piagam penghargaannya. Nanti Bapak atau Ibu yang menerima penghargaan naik ke panggung utama dan silakan memegang seperti ini untuk difoto lurus ke kamera.
1: Sudah cukup paham. Betul.
0: Sesuai
1: ya?
0: Aba-aba dari kami, terima kasih, dan selanjutnya dan seterusnya.
1: Oke, di depan sana juga sudah ada titik-titik yang sudah ditandai untuk tempat Ibu dan Bapak nanti dapat berdiri. Jadi nanti bisa senter dokumentasinya akan diberikan, itu akan secara apik dan baik.
0: Baik, dan jangan lupa juga kita masih disaksikan live YouTube.
1: Yes, melalui line YouTube-nya Kominfo Kabupaten Cilacap serta Bercahaya FM yang ada di sebelah sana. Halo, kita akan menyapa online dulu ya. Luar biasa. Ini sudah ada ribuan pastinya warga Cilacap yang sudah siap untuk menyaksikan Pajak Daerah Award Kabupaten Cilacap tahun 2026.
0: Baik, izin konfirmasi untuk Babe 1. Apakah sudah ada di dalam ruangan ini? Babe 1. Rumah makan Babe 1. Apakah sudah ada di dalam ruangan ini? Tidak ada.
1: Oke.
0: Terima kasih.

0: sudah disampaikan tadi beberapa ya teknis penyerahan, penerimaan, pengambilan gambar foto yang dikemas sedemikian rupa agar waktu dapat berjalan dengan efektif.
1: Betul sekali, dan dapat tepat waktu ya. Karena kita juga paham masing-masing dari kita yang hadir adalah orang-orang penting yang tentunya memiliki masing-masing itu jadwal kegiatan di hari ini.
0: Betul, begitu juga para penerima-penerima penghargaan yang layak diapresiasikan.
1: Betul sekali, karena wajib pajak ini merupakan salah satu penyumbang kontribusi terbesar juga di Kabupaten Cilacap untuk dapat membangun kota Cilacap semakin baik yang lebih baik lagi.
0: Maka kami pun mengucapkan terima kasih untuk para penerima penghargaan. Yang sesaat lagi, ini untuk rangkaian acara pun akan dimulai. Jadi beberapa tadi sudah kami sampaikan. Terima kasih mungkin nanti dapat mengikuti. Dan terima kasih pula atas kesediaannya. Semata-mata untuk kelancaran acara dan kenyamanan bersama. Ya, yang memang pada pagi hari ini dikemas sedemikian rupa.
1: Jadi sekali lagi untuk ibu dan bapak mohon berkenan dengan segala kerendahan hati kepada wajib pajak yang siap menerima penghargaan nanti dapat mengikuti secara teknis bagaimana simulasinya untuk prosesi penerimaan penghargaan di area depan, yaitu dengan berfoto menghadap ke depan untuk diabadikan momennya dan dapat menuju ke depan secara teknis itu seperti wisuda.
0: Secara bertahap dan bergantian, intinya nanti terima kasih untuk yang sudah menerima sesuai dengan urutan tahapannya pun tetap akan dibantu tim dari Bapenda.
1: Siap. Nanti akan tetap kita lihat ibu bapak dari Bapenda, dari tim panitia akan tetap memandu prosesi jalannya pembagian penerimaan penghargaan pada pagi hari ini tentunya.

0: Kita sudah memberikan tadi beberapa hadiah-hadiah langsung, manual, Kahoot, dan penerima penghargaan yang sesaat lagi ini akan kita saksikan ya. Dan juga tidak hanya berada di aula dari BPKAD Kabupaten Cilacap, kita juga yang menyaksikan secara YouTube, dan tinggal menunggu yang memang nanti berjalan sangatlah cepat, tetapi manfaatnya sungguh luar biasa. Ini memang apresiasi ya untuk para wajib pajak yang memang sudah berkontribusi luar biasa untuk Cilacap.
1: Betul sekali. Jadi sekali lagi untuk Ibu dan Bapak, agar rangkaian acara dapat berjalan secara cepat dan efisien untuk waktu yang diberikan pula, nanti silakan kami informasikan bahwa Ibu dan Bapak dapat berdiri sesuai urutan untuk maju ke depan dan berfoto bersama di area depan, lalu menuju ke sana ya, keluarnya, lalu menuju kembali ya ke tempat duduk.
0: Begitupun juga memang
1: yes, silakan
0: tata kursi ya, memang sudah dikemas demikian rupa urutannya.
1: Betul.
0: Nanti berdirinya pun menyesuaikan tadi kategori-kategori yang sudah kita bacakan, itulah urutannya
1: yes,
0: dari 1 sampai 13 kategori.
1: Sekali lagi Ibu dan Bapak, kami informasikan bahwa nanti silakan dapat urutan untuk nomor urut 1, silakan maju ke depan. Untuk nomor urut 2 dan seterusnya, saya harapkan sudah bisa standby ada di sini. Jadi nanti teknisnya maju ke depan tidak terlalu lama. Seperti itu, nggih. Terima kasih.
0: Terima kasih pula.
1: Iya, siap. Mohon izin untuk Ibu dan Bapak dapat menunggu sejenak karena kita masih menunggu kehadiran dari PLT Bupati Kabupaten Cilacap yang tentunya akan segera hadir bersama kita pada pagi hari ini.

0: Ini kalau masih ada hadiah tersisa, saya akan gunakan lagu ini untuk kuis.
1: Siapa yang bisa sampai?
0: Iya, tapi tolong ditranslate. Gak dalam bahasa apa?
1: Jawa, ya, Jawa. Ya.
0: Oh. Terima kasih Mas Rosso. Menemani sesaat saya ini menunggu kehadiran yang terhormat ya, PLT Bupati Cilacap.
1: Untuk selanjutnya, kembali kami mohon kesediaan Ibu dan Bapak untuk berkenan kembali menunggu sejenak kehadiran.

Sepertinya kita tahu yang akan mendapatkan hadiah itu siapa. Ya, nah, ada. Tetapi memang karena keterbatasan jumlah ya. Tetapi terima kasih, Mas Roso. Ya, seiring menanti acara dimulai, menemani

0: Betul, membuat suasana semakin hangat tentunya pada pagi hari ini, menambah sukacita. Jadi mungkin iring ini cuma pakai lantunan musik aja, dalam hatinya pada nyanyi masing-masing.
1: Betul, setuju.
0: Iya, betul ya, seperti kita yang ada di depan sini. Siap.

0: judul lagu yang dibawakan oleh Bapak Ros barusan. Kira-kira ada yang bisa jawab?
1: Saya angkat tangan. Asli, saya angkat tangan. Tapi kayaknya dari Labuan Tanjung kita tahu nih.
0: Soalnya dari tadi sudah hanyi kayak dalam hati Pak Denny, luar biasa loh ya kan. Siap, mohon izin Bapak, kita masih menunggu kehadiran dari Ibu Ami yang tentunya akan segera hadir bersama kita pada pagi hari ini. Untuk itu mohon untuk dapat berkenan menunggu sejenak.
1: Dan yang dapat kami lakukan, saya, Pinkan, Mr. Rosso, ya, Kak Didi juga di sana, hanya dengan menghadirkan nada-nada indah.
0: Betul.
1: Seiring menanti kehadiran beliau, semoga dapat mengisi, menghangatkan suasana.
0: Betul.
1: Dan menambah kebahagiaan masih di Pajak Daerah Award Kabupaten Cilacap tahun 2026 yang sesaat lagi akan segera dimulai.

0: mungkin Pinkan bisa mentranslate nada-nada ini berkata-kata apa gitu. Hmm? Ada kira-kira apa gitu?
1: Lebih saya bisa ada masalah. Jadi mungkin ibu dan bapak ya mungkin bisa tetap meneguhkan hati, jangan teringat ke masa lalu.
0: Kalau ini saya tahu, ini love story, cerita cinta. The Beautiful Journey dari Mr. Rosso dengan lagu ini.
1: Masya Allah, jadi kita tahu ya
0: bagaimana
1: dari jari lentik Mr. Rosso untuk dapat melantunkan lagu-lagu spesial pada hari ini. Mas Indu tahu nggak?
0: Yeah.
1: Kalau Bapak Cilacap itu sebenarnya punya tagline.
0: Punya tagline.
1: Tagline-nya itu adalah, optimis.
0: Optimis.
1: Betul.
0: Oke, okay. Itu ada gede juga tuh, besar ya di atas sendiri.
1: Betul.
0: Walaupun nggak optimis, ya. Yep.
1: Optimis sendiri itu memiliki singkatan. Itu adalah singkatan.
0: Oke. Okay.
1: Yang kita bisa jabarkan satu persatu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dari O-nya itu adalah objektif.
0: Objektif. O-nya objektif.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: P-nya itu adalah profesional.
0: Profesional.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: T.
1: Transparan. Dibantu sekali ibu bapak.
0: Iya, ini nanti apa? Bisa jadikan kuis nanti. Ada hadiah tambahan, semoga nanti kita ajukan ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Setelah T ada I itu inovatif.
0: I untuk inovatif.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: M itu adalah melayani dengan hati.
0: Oke, okay. Melayani dengan hati.
1: Siap. Mm-hmm. Dan I itu adalah integritas.
0: Yes.
1: Serta S itu adalah sinergi.
0: Sinergi.
1: Betul sekali. Okay. Jadi diharapkan dengan semangat optimis ini menjadi landasan pelayanan Bapenda Kabupaten Cilacap dalam membangun sistem pajak daerah yang profesional, modern, serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat dan wajib pajak.
0: Oke, okay. Atau ya dengan versi singkatnya adalah Bapenda Kabupaten Cilacap terus bergerak dengan semangat optimis ya.
1: Iya.
0: Dengan semangat optimis, objektif profesional, transparan inovatif, melayani dengan hati, integritas, dan sinergi. Itu dia, nanti kita jadikan kuis ya.
1: Yes, silahkan. Dihafalkan ya ibu bapak.
0: Izin. Seiring menanti dan ini tadi menyambung dengan lagu itu ada kaitannya dengan optimis Bapenda.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Apa dong Mas Edo?
0: Ya tadi
1: objektifnya
0: tadi.
1: Objektifnya. Baiklah. Siap.
0: Seiring menanti ya, jadi memang hanya ini atau nada-nada indah mengisi acara waktu seiring menanti. Ya, terhormat PLT Bupati Cilacap hadir di tengah-tengah kita. 3 lagu sudah dihadirkan. Semoga bisa menambah kehangatan.
1: Yes.
0: Mungkinkah lagu yang keempat?
1: Kembali?
0: Sering menanti acara.
1: Betul. Kalau dari lagu 1 sampai ketiga itu belum berhasil membuat air mata bercucuran. Kali mungkin lagu keempat, karena terlalu syahdu ya, membuat suasana jadi semakin kembali hangat tentunya.

0: Ya.
1: Kira-kira mau bernyanyi untuk singernya.
0: Ternyata cuma nyuruh kita aja buat nyanyi.

0: ini panggilan hati, panggilan jiwa. Mohon izin siap salah kalau tadi saya ikut bernyanyi dengan Mas Rosso.
1: Gak tahan ya Mas Ido, kayak walaupun kita mau coba untuk menjauhkan mic nalurinya, tetap ingin bernyanyi bersama.

0: Oke, oh, next song ya Pak ya. Siap.
1: Iya oh, Pak, saya sepakat dengan Bapak.
0: Pak Budi mau nyanyi?
1: Saya mau izin dulu.
0: Atau enggak, request lagu aja ya Pak ya. Tapi dengan alunan musik aja. Pak Budi mau nyanyi lagu apa? Ini mungkin bisa mengenang masa lalu gitu Pak. Kalau dari tadi kan kayaknya lantunannya begitu syahdu. Pak Budi mau request? Boleh apa? Hah? Hero.
1: Wow.
0: Silakan. Mungkin ini juga bisa dinikmati oleh semuanya. Walaupun cuma aman ada, tapi semoga dapat menghangatkan suasana. Special request untuk Pak Budi oleh semuanya. Walaupun cuma aman ada, tapi semoga dapat menghangatkan suasana. Special request untuk Pak Budi.

Baik, suatu kehormatan, kebahagiaan di pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat PLT Bupati Cilacap, Ibu Ami Amalia Fatma Surya, SH, MKN. Begitupun yang kami hormati Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Ibu Anisa Fabriana, SH, MSI. Begitupun juga ini para asisten staf ahli dan juga para pejabat ini yang pada kesempatan pagi hari ini hadir. Kami mengucapkan selamat pagi, kami mengucapkan selamat datang, terima kasih. Suatu kehormatan, kebahagiaan, kebanggaan akan menjadi bagian dari acara yang sangat dan sungguh ya. Acara yang sangat dan sungguh luar biasa. Inilah Fajak Daerah Award Kabupaten Cilacap tahun 2026 yang akan segera dimulai.

Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Aula PPKAD Kabupaten Cilacap. Saya Luhur Sadro Muksin, Kepala Bapenda Kabupaten Cilacap, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara Pajak Daerah UET tahun 2026. Kami hadir untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada wajib pajak daerah yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Cilacap. Selamat datang di Pajak Daerah UET Kabupaten Cilacap tahun 2026. Acara akan kami mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1.

0: Boleh kita persembahkan tepuk tangan Anda untuk acara yang luar biasa ini. Terima kasih.
1: Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya mengawali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Nam Budaya, Rahayu.
0: Yang terhormat PLT Bupati Cilacap, Ibu Ami Amalia Fatma Surya, SHFKN. Yang kami hormati Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Ibu Anissa Fabriana, SHMSI. Yang kami hormati para asisten. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, para camat se-Kabupaten Cilacap, begitupun pimpinan Bank Jateng Cabang Cilacap. Yang kami hormati para pimpinan BUMD, Bapak dan Ibu, para penerima penghargaan pajak daerah Award Kabupaten Cilacap tahun 2026, serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang kami hormati.
1: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap hadir sebagai institusi yang terus mendorong pelayanan pajak daerah yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan tagline optimis, semangat optimis menjadi landasan pelayanan Bapenda Kabupaten Cilacap dalam membangun sistem pajak daerah yang profesional, modern, serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat dan wajib pajak.
0: Maka seiring mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mengucapkan selamat datang di acara Pajak Daerah Award Kabupaten Cilacap tahun 2026. Sebagai bentuk semangat, boleh kita persembahkan tepuk tangan Anda untuk acara ini. Terima kasih.
1: Luar biasa Ibu dan Bapak, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, disilakan berdiri.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Melanjutkan rangkaian acara adalah doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Maka untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Faizal Motorik, berkenan untuk memimpin doa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk membawakan doa secara islami bagi yang berkemanan muslim untuk dapat menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Dengan kebesaran dan keagungan-Mu, kami tundukkan hati dan wajah kami dengan penuh tawadu. Kami panjatkan segala puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkaulah Zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, berkat rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami laksanakan penyelenggaraan pajak daerah Award Kabupaten Cilacap tahun 2026 sebagai ikhtiar kami guna mewujudkan Cilacap yang maju, berbudaya, sejahtera, adil dan merata. Jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang membawa manfaat dan penuh hikmat yang Engkau berkahi dan ridhoi. Ya Allah, ya Rahim, melalui kegiatan ini, bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang buruk, semaikan hati kami dengan sifat-Mu yang mulia, satukan hati dan perbuatan kami dalam membangun negeri yang kami cintai ini, agar menjadi daerah yang memiliki peradaban unggul dan mulia. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa yang akan mendatangkan bencana, dosa-dosa yang merusak karunia, dan ampunilah dosa-dosa yang menahan dikabulkannya doa. Ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para pemimpin kami dan dosa para syuhada bangsa kami. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmah ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma tsbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati, memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah kita simak bersama laporan penyelenggara kegiatan Pajak Daerah Award Kabupaten Cilacap tahun 2026. Untuk itu kepada yang kami hormati, Kepala Bapenda Kabupaten Cilacap, Bapak Luhur Satrio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu PLT Bupati Cilacap, yang kami hormati Ibu PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, para asisten sekda dan staf ahli Bupati, serta rekan-rekan Kepala OPD, rekan-rekan Camat Sekabupaten Cilacap, pimpinan Bank Jateng Cabang Cilacap, para wajib pajak penerima penghargaan, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, serta audiens yang menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube Kabupaten Cilacap dan para pendengar setia Radio Percaya FM dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmatnya hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara Pajak Award Kabupaten Cilacap tahun 2026 sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap kepada para wajib pajak terbaik dan inspiratif. Ibu PLT Bupati yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada semua wajib pajak yang telah taat, patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak. Ini merupakan bukti nyata kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Romawi 1 Dasar Pelaksanaan Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian Nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah. Nomor 3 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah. Dan Nomor 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026. Romawi 2 Tujuan Penyelenggaraan Pajak Daerah Buat di Kabupaten Cilacap Tahun 2026 adalah yang pertama, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada wajib pajak daerah yang berkomitmen dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai aturan, serta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT selaku mitra dalam pemenuhan pajak daerah. Yang ketiga, menjalin sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha atau wajib pajak daerah. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan pajak di Kabupaten Cilacap. Serta yang kelima, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Romawi 3, pelaksanaan, waktu dan tempat untuk penyelenggaraan pajak daerah WET tahun 2026 dilaksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 26 Mei 2026 pada pukul 9 sampai dengan selesai, yang bertempat di ruang aula lantai 2 BPKD Kabupaten Cilacap. Pajak daerah UWET juga disiarkan secara langsung oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap melalui kanal YouTube dan Radio Percahaya FM, sehingga dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat dan wajib pajak daerah dimanapun berada. Yang kedua, peserta kegiatan ini dihadiri oleh, terima kasih kepada Bupati Cilacap beserta jajaran yang hadir, kemudian rekan-rekan Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Cilacap juga yang hadir, rekan-rekan camat atau yang wakili Kabupaten Cilacap, pemimpin Bank Jateng, pimpinan Bank Jateng Cabang Cilacap, pimpinan BUMD di lingkungan Kabupaten Cilacap, dan para wajib pajak dari berbagai sektor, baik pajak perhotelan, restoran, hiburan, parkir, dan lainnya, serta PPAT atau notaris penerima penghargaan. Romawi 4, kategori penghargaan terdapat 53 penghargaan dan apresiasi.

wajib pajak daerah dan mitra terkait. Masing-masing akan mendapatkan piagam penghargaan. Proses penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kriteria seperti ketepatan waktu pembayaran, besaran kontribusi, konsistensi dan penggunaan alat digital seperti SPTPD, KRIS dan Tapingpo. 5. Pembiayaan. Pembiayaan kegiatan pajak daerah WUD Kabupaten Cilacap tahun 2020 dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Bapenda Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2026. Pemawinan penutup, realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2025 mencapai 503 miliar atau mencapai 102,71% dari target yang ditentukan. Kemudian untuk tahun 2026, pajak daerah Kabupaten Cilacap ditargetkan sebesar 523 miliar. Terdapat kenaikan sebesar 32,9 miliar atau 6,7% dari target tahun 2025. Melalui kegiatan ini, kami berharap tumbuh semangat kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah Kabupaten Cilacap dan seluruh elemen masyarakat, khususnya para wajib pajak untuk bersama-sama membangun daerah melalui pajak daerah. Demikian laporan kami, apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari semua pihak. Semoga kegiatan pajak daerah WUD tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi kita semua. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu PLT Bupati Cilacap untuk berkenan memberikan sambutan dan pengarahan serta nantinya menyerahkan penghargaan kepada para wajib pajak terbaik yang ada saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Dan sebelum kita mendengarkan sambutan yang terhormat PLT Bupati Cilacap, ini suatu kehormatan, suatu kebahagiaan, kebanggaan kami, panitia, begitu pun juga para penerima penghargaan yang nantinya ini akan menerima penghargaan, Ibu dapat hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sekali. Maka selanjutnya Bapak dan Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan PLT Bupati Cilacap yang terhormat Ibu Ami Amalia Fatma Surya SH MKN. Kami silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Ibu Anissa Febriana, yang di foto nampaknya lebih muda dari saya ya, luar biasa. Iya, luar biasa. Saya tadi nyawang-nyawang fotonya, loh kok nampaknya lebih muda Bu Sekda. Kenapa?
1: Tolong dong, foto saya dialusin lagi deh, deh.
0: Ya. Bukan apa, biar kelihatan sama mudanya gitu. Para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang hadir pada hari ini yang saya hormati, Kepala Babenda Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para pimpinan BUMD, dan nampaknya hadir pimpinan Bank Jateng Cabang Cilacap. Matur nuwun, Bapak. Oh, tadi ada laporan yang kurang mengenakan sepertinya. Ternyata setelah dikonfirmasi tidak. Para hadirin tamu undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara Pajak Daerah Award Kabupaten Cilacap tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan tentunya tetap penuh semangat walaupun membayar pajak. Hadirin yang saya hormati, kiranya perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2026, pendapatan asli daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar 1.497.888.402 rupiah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dividen, BUMD, serta PAD lainnya yang sah. Sedangkan di tahun 2026, target pendapatan asli daerah meningkat menjadi 1.107.637.891.425 rupiah. Adapun realisasi pajak daerah tahun 2025 mencapai 503.968.490.100 rupiah atau sebesar 102.71% dari target yang telah ditetapkan. Sementara sampai tanggal 13 Mei 2026, penerimaan pajak daerah mencapai sekitar 160 miliar atau 30.6% dari target tahun 2026. Hadirin yang saya hormati, tentunya perlu diketahui bersama bahwa pajak sampai hari ini masih merupakan pendapatan utama daerah, tulang punggung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Dari pajak inilah kita bisa membangun Kabupaten Cilacap, membangun infrastruktur, membangun layanan publik, membangun sarana prasarana pendidikan, kesehatan, memastikan layanan publik dapat berjalan dengan baik, dan juga pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, membayar pajak bukan hanya soal kewajiban, tapi juga merupakan wujud komitmen, kepedulian, dan sense of belonging atau rasa memiliki terhadap Kabupaten Cilacap. Atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menunjukkan kepatuhan dan komitmen dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan sebanyak 53 penghargaan dan apresiasi kepada wajib pajak dan rekanan terkait yang dinilai memiliki kepatuhan dan kontribusi terbaik dalam menjalankan kewajiban pajak daerah. Kalau yang belum mendapat penghargaan dan apresiasi, berarti biasanya itu masih ngakalin tapping box. Kok ketawa? Ngerasa ya? Atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap, saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga apresiasi yang diberikan pada hari ini dapat menjadikan motivasi untuk terus menjaga kepatuhan dan kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah serta menjadi teladan bagi masyarakat dan wajib pajak lainnya. Orang bijak taat pajak. Mari kita bersama-sama membangun budaya taat pajak sebagai wujud tanggung jawab dan gotong royong demi kemajuan Kabupaten Cilacap. Sebetulnya saya kalau membahas pajak agak ngeri-ngeri sedep.

karena bagaimanapun juga pajak itu merupakan kewajiban, tapi di sisi lain yang bayar kadang-kadang dia sambil ngerundel, ya buset kan, gitu nggak Pak Rio? Ya, tapi tetap dibayar. Makanya yang patuh dan taat kita berikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena bagaimanapun juga Anda semua telah membantu melancarkan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Insya Allah hari ini dan ke depan pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pemberantasan korupsi, sehingga kami memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak betul-betul kembali untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih nih, yang ini fotonya nampak lebih muda. Makasih. Oh iya. Nampak seperti anak baik-baik ya. Demikian hadirin yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih. Seperti tadi sudah disampaikan, maka atas kepatuhan ini untuk para wajib pajak berhak ya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya.
1: Betul sekali.
0: Itu menjadi suatu kebanggaan. Bahkan piagam, penghargaan, dan bisa nanti dipajang gitu kan. Dan begitu pun sebaliknya, yang tadi yang telat, yang mungkin menunda dan belum, itu akan mendapatkan sanksi.
1: Betul, dan semoga menjadi acuan juga yeah. ya kepada para wajib pajak yang lain yeah. untuk berkontribusi sehingga nanti mendapat penghargaan seperti yes. wajib pajak yang sudah hadir pada siang hari ini.
0: Terima kasih.
1: Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menambah semangat dan suasana kemeriahan pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama, ini ada jingle Bapenda Kabupaten Cilacap yang menjadi simbol semangat pelayanan sekaligus apresiasi kepada seluruh wajib pajak daerah.

0: Luar biasa.
1: Iya, boleh tepuk tangan. Dari Bapenda Cilacap untuk Cilacap Bercahaya.
0: Betul, itulah jingle resmi Bapenda Kabupaten Cilacap, tentunya dengan semangat optimis yang bukan hanya menjadi tagline tetapi juga menjadi budaya pelayanan Bapenda Kabupaten Cilacap bersama masyarakat dan seluruh wajib pajak daerah. Mari terus melangkah untuk Cilacap yang bercahaya dan bersinar selamanya.
1: Oke, dan kita tiba saatnya ini untuk memberikan apresiasi ya kepada para penerima penghargaan. Sekali lagi terima kasih. Boleh kita iringi dulu tepuk tangannya untuk para penerima penghargaan yang luar biasa. Kita akan panggil ini sesuai dengan kategori-kategorinya.
0: Betul, ada 13 kategori yang akan kita bagikan tentunya pada siang hari ini sesuai dengan teknis yang sudah disampaikan di awal. Silakan untuk yang kita panggil dapat berdiri dan maju ke depan.
1: Dan sebelumnya mohon izin untuk pemberian penghargaan, kami mengundang PLT Bupati Cilacap berkenan untuk dapat berdiri dan berada di ruang utama didampingi oleh PJ Sekda Kabupaten Cilacap, begitu pun Kepala Bapenda Cilacap. Dan langsung saja untuk kategori yang pertama, untuk kategori kepatuhan atau core word.
0: Yes, kategori kepatuhan kali ini akan diberikan kepada wajib pajak 10. Jenis pajak kepatuhan pembayaran pajak daerah tanpa penghapusan selama tahun 2025.
1: Ya, disilakan PT Pelabuhan 3 Cilacap wajib pajak terpatuh PPP P2. Selanjutnya untuk dapat menempatkan diri persiapan.

Ati Setiawati SHMKN PPAT Notaris Mitra Terbaik dalam Pemenuhan PPHTB. Oke, kita berada di kategori kepatuhan Core Award.

0: Lama. Begitu pun selanjutnya, Mr. K. Wajib pajak terpatu PTJT Kesenian dan Hiburan.
1: Dan mohon untuk dapat bersiap menuju ke depan untuk selanjutnya. Selamat kepada CV Langit Cirebon sebagai wajib pajak terpatuh pajak reklama.

0: Sari Petuju, wajib pajak terpatu pajak air tanah. Diambil gambar foto. Itu untuk dapat kami sampaikan ada CV Brian Urip Andesit Gunung, wajib pajak MPLP
1: yang hari ini tidak hadir. Ya,
0: dapat kami dokumentasikan.
1: Dan untuk selanjutnya, kembali.

0: kontribusi. Kategori kontribusi ini dibagikan kepada 10 wajib pajak atas jumlah pembayaran terbesar selama tahun 2025 untuk setiap jenis pajak.
1: Selanjutnya, sebelum kita ke kategori kontribusi, ya, untuk PT Pertamina Persero.
0: Luar biasa.
1: Oh, oke, okay. Silakan untuk memberikan applause.
0: Yes. Untuk kategori kontribusi diberikan kepada kontribusi PBB P2 terbesar. Luar biasa.
1: Ya, ada dua untuk apresiasi, ya. Yeah. Kontributor PBB P2 terbesar, kontributor pajak air tanah terbesar, PT Pertamina.
0: Jadi Pertamina di kategori kontribusi ini mendapatkan dua piagam.

0: Selanjutnya untuk PT Rexo National Food atau McDonald, kontributor PBJT makanan dan minuman terbesar. Masih di kategori kontribusi. Hotel Aston Inn.
1: Yes.
0: Kontributor PBJT perhotelan terbesar.

0: Selanjutnya untuk PT PLN Persero Area Cilacap kontributor PPJT tenaga listrik terbesar.
1: Dan untuk yang terakhir menerima penghargaan di kategori kontribusi, silakan juga bersiap. Dari PT Solusi Bangun Indonesia TBK sebagai kontributor pajak MBLD terbesar.
0: Setelah ini kami menuju kepada kategori pertumbuhan wajib pajak dengan pertumbuhan pajak tertinggi. Rumah makan ikan bakar Yayat 2 wajib pajak dengan pertumbuhan pajak tertinggi.

0: wajib pajak dengan pertumbuhan pajak tertinggi.
1: Suatu kebanggaan untuk para wajib pajak mendapatkan apresiasi. Yeah. Selamat. Begitupun selanjutnya untuk Sate Tegal Spesial Kambing Muda, wajib pajak dengan pertumbuhan pajak tertinggi.
0: Congratulations. Untuk selanjutnya, kali ini kita akan bagikan kepada kategori digitalisasi Tempik Box terbaik.
1: Yeah.
0: Tempik Box terbaik diberikan kepada 4 pajak yang menggunakan Tempik Box secara optimal.
1: The Pillars Resto and Cafe Cilacap, wajib pajak pengguna Tempik Box terbaik PPJT Makanan dan Minuman.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kaya kie. Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayan anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Nggone Pak Kirno. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
4: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibunya rasa melu
4: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul boh.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang ngendi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
4: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
3: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
6: Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
7: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
6: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
7: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
6: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
7: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
6: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
7: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
6: Bener juga sih.
7: Nah, gitu dong. Korupsi.
6: Jangan ya, dek ya.
8: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
11: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
10: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
12: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
13: Cocok untuk interior rumah,
5: fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
0: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, sugeng siang. Pepanggian malih kalian Tiwi Gapi, wonten kiaran tekian tembang gending kelangenan yang menemani warga Bercahaya setoyo niki nggih sampai dumugi mangke jam 2 siang. Iya, ayo sugeng leye-leye, sugeng istirahat, warga Bercahaya, sugeng dahar siang, nggih. Bar salat duhur, terus kagen pada metang-metang kaya gue. Iya, sing arep melu bergabung 0811260543 monggo.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Ih, nomornya siapa Ki ya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
3: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gih?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
3: Hah? Tahan?
5: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281. Jadi ingat ya,

0: tumbas lotek, ana sing tumbas apa ya lik bakso, ana sing mam karo somek. Lah ya senemu-nemune lah wi, mam daginge kan ngesuk. Oh iya. Berarti siki ora apa-apa karo lotek disit ya lik. Iya, ora apa-apa lah. Halo, halo. Halo Kang Rakil.
1: Assalamualaikum Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Lik Ragil gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Mbak Wi. Korban Mbak Wi.
0: Korban. Nggih, ngenjang nggih Lik Ragil. Niki posisi di mana?
1: Purwokerto Mbak.
0: Oh, di Purwokerto. Ya, carek lah ya Lik Ragil ya.
1: Sekarang Mbak Wi dah.
0: Nopo niki?
1: Hospital ala nopo nggih?
0: Oh, ada.
1: Spesial biasa niku lah.
0: Buat bundaku tercinta dan tersayang.
1: Sing nembe setai niku lah.
0: Nggih. Siap.
1: Dan semuanya lah sehat selalu semua.
0: Nggih, siap.
1: Tetap semangat, Mbak Wi.
0: Semangat, Lik. Amin.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Lik Ragil yang ada di Prokerto. Iya, lagi nang Prokerto. Wong anu cokan nganang ngene kayak gue ya. Lik Ragil mulai tok-tokoni nang dilik nang Prokerto. Oke, berarti ya nasi ngeringok nang luar kota walaupun carok ya. Jejeran sebelahan nih gue.

0: Iya, Cilacap Prokoto, nyandak pekan kanak. Iya. Iya, Lik Redkul semoga sehat. Nggo Bunda, Bunda niki. Entuk salam tekan Lik Ragil nggih. Terus berikutnya lagi Ayah Sahadi. Iya, Demak Ting Ting Jos sirene kayak Pak Barka. Enak banget ya Pak Barka ya lagune kuwi ya. Sing tak nggo SW ya, ja nyamlong pisan, Mbok. Ala kae Mama Rizki. Mama Rizki Bu Sutina nang Laban, Ibu Sutira kae sing ana nang ngendi arane Budi Utomo ya. Ana Pak Wongo Prasetyo barang, ana Mbak Ayu Dina Osa, Ibu Kusya, Ibu Mustolinga Darkam kae Lik Dimas. Kepriwe kabare Mami Bintoro? Mami Bintoro ya. Iya, Mama Rohimah Ima Lik Arjun kae sing ana nang Korea. Lik Yanto sing ana nang Urip Cilengsi. Bapak Sukar, Pak Hadi, ya, Mbak Kayu Yara, Barang, dan semua-semuanya, iya, yang lagi pada monitor. Kabar di kabar kepriwelik, perwedusan dan persapi-sapian, wis tilik maring musola apa durung, apa maring masjid, wis pada siap-siap mbok, tim Juleha, Juleha, apa gue Juleha? Juleha apa ya, Dik ya, jenengane ya? Tim sembelihan kae. Jenengan nembok tim juleha apa tim apa sih? Iya. Gue lah tim gue lah pokokane ya. Wis lagi persiapan lagi ngasih beduk. Iya. Halo, Pak Barka, sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi tegean percaya FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Barka. Sugeng siang.
1: Nggih, siang. Oke, niki badhe salam-salam nggih ning dhewe.
0: Nggih, Pak Barka monggo, monggo. Nggih,
1: katur panjenengan sing kaya tugas nggih sugeng siang. Mugi mawon nggih sukses lancar tumeki samangke nggih niki terus kagem. Bekayu Mustolinga Darkam sinten. Nggih, kana kulon kae lah anu
0: Kuripan.
1: Kuripan ya kuwi anu adine Bekayu sampe ya Makaryani lah.
0: Oh iya, tanggane.
1: Iya, nggih sugeng siang teng kagem Mbah Marwan ten kajeng nggih sugeng siang. Terus pasukan bojone wong niku sing teng anu Jalan Cidanegara siweni sugeng siang kabeh bae kuwe.
0: Nggih.
1: Nggih terus kagem Mama Rizki wonten tetanggan Bijan nggih sugeng siang Mama Rizki, Mbak Rizki, Bu Arti. Ya terus kagem Buning nggih sugeng siang Buning. Terus kagem anu Mas Kumbang sugeng siang Mas Kumbang Mas Tino wonten ngajeng Berjaya mriku nggih sugeng siang Mas Tino. Ketang Isitno. Ya terus kagem Pak Kirno nggih sugeng siang Pak Kirno. Terus kanggo Simba Serayu nggih sugeng siang Simba Serayu ke Mas Dimas sing jan peteni kaya nini miyang enggak.
0: Iya.
1: Iki beduk-beduk biasane metu nggih.
0: Metu biasane.
1: Iya. Nggih. Sinten mari niku Pak Ana Pak Hadi wonten ing panggi sugeng siang wonten toyo mawon isuk nyawi wonten teki ana tribun ing sugeng siang sugeng asiso sekare monggo nderek mawon kali Mbak Tiwi napa sing badhe diputer iki katur Mbak Tiwi matur nuwun kula sugeng siang sugeng ayo tekas matur nuwun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kemutan miki Juleha ya. Juleha adalah juru sembelih halal. Nah, gue siki lagi pada ngasih beduk. Iya. Terus singgo anu apa peso ya. Lagi disai main kon esuke berjalan lancar. Iya. Soalnya ngerora tandes pesone apa singgo nyembelih sapi nopo kambinge niku melasi. Iya, melasi kambinge nopo anu nopo sapine ya disembelih ngerora pasah gue ne bendone. Anggelik Santo barang kae ya. Lik Yatimin Ujung Manik Mbak Martiani kae Mama Cantika Singananang Gerduren Purwojati. Iya sugeng siang. Sing arep pada memberikan informasi Uli ya Lik. Iya ngono 0811260543. Iya anu wis pada bersih-bersih Kaya pedurung nang masjid biasane kan ya. Wisana anu sapine karo weduse wi. Iya, terus ngesuk ya. Anu apa sing go ngencang? Iya, sing ngarep go sembelian ngesuk. Wis ditatani apa durung lik? Bendone barang ya. Ki tim-tim remaja-remaja masjid, tim tetel-tetel. Iya, memakai melu tetel apa ora, Mak? Iya. Tim-tim ngesuk pokoknya sing riweuh ya, sembelian wedhus sapi. Iya, sugeng siang semuanya sing pada semangat.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah bu. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
4: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kuen, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
2: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
7: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
8: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
8: Bodol.
6: Is bu.
8: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
8: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
6: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
8: Mendingan angga konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
8: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Amin, dar siangnya sampun ya Lik ya. Kari arep padang apa kie? Iya, kie sing anu apa jenengane ngesuk melu korban, kayak gue seneng banget ya Lik ya. Sapine wedhuse arep dipotong kayak gue ya. Iya, seneng banget lah. Alhamdulillah kayak gue bisa melu korban tahun kie wi. Ya alhamdulillah ya Lik, yang ngerlilike pada melu korban. Halo Mbak Mar.
1: Halo, Tekian, bareng Mbak Tiwi.
0: Angge, halo Mbak Martiani, sukeng siang.
1: Siang uki Mbak Tiwi.
0: Angge, Mbak Martiani, sehat Mbak Mar?
1: Gimana kabar hari ini Mbak Tiwi?
0: Alhamdulillah Tiwi sehat-sehat, Mbak Mar bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Alhamdulillah panas cetar ya Mbak Mar. Mbak Mar.
1: Buat masak-masak besok Mbak Tiwi.
0: Oh, sudah persiapan apa Mbak Mar buat besok ya?
1: Ya persiapan persiapan bumbu Mbak Tiwi.
0: Bumbu. Lah mau diapakan besok Mbak Mar dagingnya?
1: Ya Mbak Tiwi.
0: Mau dibikin rendang apa mau dibikin apa ini?
1: Dibikin rendang. Ayo Mbak Tiwi.
0: Sing amo Mbak Mar, biar nanti tidak anu atau serendangnya ya.
1: Iya, tapi makannya nggak mau kira-kira ya Mbak Tiwi, bukan anu kayaknya sih tonton sini.
0: Enggak, di itu Mbak Mar di apa namanya digodok dulu ya.
1: Iya sih biasanya kayak gitu.
0: Iya kalau yang mau di kalau yang mau direndang. Iya, kalau yang di sate nggak usah digodok. Di sate langsung di sate aja.
1: Biasa neng keponakan kan pada kumpul
0: Iya, kalau yang di sate itu enak yang anu kambingnya yang kambing masih muda-muda ya.
1: Iya, iya, jadi ini ya.
0: Aduh, Mbak Mar wis sedia bumbu ki. Mbak Mar mau request lagu apa? Ini tak carikan dulu.
1: Lagune kalau Mbak Tiwi sing bisane mung nyawang.
0: Oh, bisane mung nyawang.
1: Iya, kira bisane mung nyawang. Iya, ki mulai bagi salam Mbak Tiwi.
0: Monggo, monggo.
1: Iya.

0: Bakal yang Purohima, Bunda Osta, Bunda Harti, Bunda Oni, Mama Rizky, Bunda Rizky, terus Buni, Bunda Kacor, Pak Bos Kirno, terus Mbak Besungkar. Ya, keretanya lewat di Mbak TV.
1: Oh, nggih mboten napa-napa kon lewat mawon Mbak Mar keretane.
0: Terus apa lagi ya?
1: Apa lagi ya?

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
4: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089 678 735 669.

0: Bu Naning 0856423866984, Pak Widi 0815867295554.
1: Le, kipiak temen armari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kau gemiel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pekean tembang gending kelangenan, iya melu ndredok melu deg-degan, ya lik ya, iya kok, sing pada tue anak, anu SD, iya, ke hasil pengumuman, hasil TKA lagi dinanti-nantikan ya, iya, kok ngenteni tekan bu guru ngene informasi, buka kena ngendi kayak gue, informasi ini, ya lik, iya kok. Nah, oke, okay, ya. Terusane apa maning sing lulus apa ya nek bocah-bocah SMA kayak SNPP, SNPT apa-apalah. Iya gue juga iya ya, lagi manan-manan deg-degan kayak gue ya. Alah, gue angker nunggu-nunggu informasi-informasi sing terkait dengan kayak gue pancen kenapa dak enggak beni. Anu, adem banget kayak gue. Panas dingin kayak gue lah ya. Tapi ya, sing penting dewek dadi wong tua ya li kutuntunga kayak gue ya. Apapun hasilnya, kena anaknya dewek wis berusaha kayak gue. Kita orang tua harus mengiringi dengan doa kayak gue lah ya. Iya, semoga engko anak-anaknya pada sukses kabeh, mendapatkan nilai yang terbaik semuanya kayak gue. Iya, sing lagi pada daftar-daftar ya didongakna lulus kayak gue ya. Utukur bocah sekolah tok sing daftar-daftar kerja kayak gue karo pendaftaran kulik le kayak gue. Iya kok, apa nyong tak daftar maring Jepang ya, Bi? Ya kena nilika ngarep maring Jepang yang kotak dongakna, semoga lulus kayak gue. Angger nang Jepang kan sing penting anulik apa jenengane bisa kaya ya bahasane kayak gue lah. Kok kan diwarai kayak gue bahasa-bahasane ana wawancara-wawancarane barang tuh Livi. Yuyu, diwawancara karo langsung karo wong Jepang. Iya sih kae. Halo Bunda Mustoli ngadarkam. Sugeng siang bun.
1: Assalamualaikum. Sugeng siang ugi mbak. Mbak siapa sih?
0: Tiwi niki bun. Tiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bunda.
1: Iya kayaknya aku dok lu sing ora dek dikduk soalnya lama bocah sekolah.
0: Oh alam pun mentas sedoyan apa bun?
1: Nah, urungan namaning kok siji lagi dibenahi nang kanak
0: tadi
1: mudah-mudahan.
0: Nggih, mboten apa bun sing sabar engko mbok icik-icik diparingi malih nggih bun rezekine.
1: Ya Rabbal alamin, doa panjenengan tersuwun.
0: Amin.
1: Panjenengan juga sehat selalu ya Mbak Tiwi.
0: Nggih, amin.
1: Nenek lagi tes ya dibantu nang wong tuane. Biasane tengis ya ketemu nenek adikku kayak anaknya pada sekolah itu direwangi.
0: Puasa.
1: Ketemu ya.
0: Nggih.

0: bener
1: Iya
0: niku.
1: biar salam-salam lah ya.
0: Salam-salam, nopo badhe request lagu, Bun? Lagune nopo ya? Teko letirtane.
1: Iya, lagune Manut by Disit lah.
0: Oh iya Manut.
1: Biar milih sing endi.
0: Oh. Harus milih sing endi ya, bingung tadi ne ora usah milih. Nggih, salam-salamipun mawon, Bun. Monggo mboten apa.
1: Salame ya, nggo. Mas Jupe, Mas Aki, Arjuna, Mami Cantika, Mami Enok.
0: Engge.
1: Apa ya, Mas Kumbang.
0: Engge.
1: Kira-kira wis tua jadi kadang
0: kelalenan. Boten napa pun, TV pe katus niku kelalenan.
1: Iya terus. Ya nggo kabeh bae lah ya, Mbak, sing lagi leye-leye.
0: Siap. Nggih.
1: Midhangetaken Mbak Tiwi siaran.
0: Selamat
1: sugeng siang mawon.
0: Siap. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam. Sing ana nang kuripan apa karang kandri kuripan. Nggih, matur kesuwun sampun bergabung kados niku nggih. Iya, kali kiat pimin sing ana nang ujung manik, Pak. Barang iya. Nek ora ninggal janji, nek ora sesi deman wi. Iya, nek kita anu kelihatane ninggal janji ya anak. Sesi deman ya anak, ya. Ninggal janji nek anak Tanjung Mas e. Iya, Tanjung Mas ninggal janji ya Likatimin. Iya, Karangkates ninggal janji. Nah, Tanjung Mas ninggal janji baik. Sing ngene Didi Kempot niki nggih. Niki kaya kulik anu siapa jenenge Pak anu Li Kragil mikin nyeluk apa ya? Iya kelalen nyung. Iya nek lagu sayang sayang kayak Mbak Ayu Dinos. Iya, sawak napa Mbak Ayu Dinos? Oh, salamnya nggo semuanya saja lambat tigap kayak segrup kayak ya pokokane. Iya, Mbak Martiani. Ya diganti bae Mbak, langsung tresno. Lah, langsung tresno nggih enten. Ya, sit lingso sing ono ning jero atiku. Lingso tresno nggih enten ya Mbak Martiani niki lagune Lik Yatimin kae sing nang ujung manik. Lagune Tanjung Mas ninggal janjine mengko bar lagune siapa anu Mbak Kayu Martiani nggih. Iya kok. Terus anu apa jenengane tak ringokna Kang Cibubur, wi Cibubur ke daerah Gongoman mananya? Iya, di mananya ini ya? Pak Monggo Prasetyo, terus Mbak Warman, Mbak Maman, melu gabung lagune Jarit Lurik. Salam yang kabehan bae ngujeng TV-ne Sugeng Makarya. Jarit Lurik ke di antosing ya Mbak? Tenggo sekedap tak goletine disit.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pedha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakirno regane seduluran, barange main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone pakirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
1: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
5: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
4: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
6: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Nih, nomornya siapa ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakir no. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesika ya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
5: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Leren disit no.
11: Gue dikarep ngerokok apa?
10: Kena wingi ana bakul tawar rokok murah.
11: Kayonge mandan beda apa ya?
10: Ge, mbok kowe siji, mbok arep tuku nang warung ya ana.
11: Deleng. Waduh, ora beres ge.
10: Ora beres nang apa? Aja kaya kue.
11: Iye, sing jenenge rokok ilegal, ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
10: Jan, ana-ana baen, terus priweno wis nyetok akeh, Ce.
11: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi, aja dibuang, ngotok titor aku.
8: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk masuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilkati pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
12: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Masih menyemangati warga bercahaya ya. Iya, ke warga bercahaya. Jelang Idul Adha, Dinas Pertanian Cilacap perketat pemeriksaan hewan kurban. Daripada diperiksani, iya, utukur anu tiwitok sing anger kenapa-kenapa kayaknya katakan diperiksa ya. Iya kok. Kewan kurban ya diperiksa sih. Sehat apa ora? Kayak gue layak untuk dikorbankan atau tidak? Kayak gue iya. Tadi anu dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Iya, langkah tersebut pancen dilakukan ya untuk memastikan hewannya yang dijual kepada masyarakat kie dalam kondisi sehat, layak kata niku nggih. Iya, dadi engko anu daginge apane kuwi bisa dikonsumsi dengan sehat. Nganang-nganang kan anggar sing sehat kan ya, gawe sehat kaya gue ya. Jadi petugas langsung turun terjun kayak gue ya, langsung maring peternakan domba. Iya, di antaranya singana nang desa Panisihan, terus peternakan sapi nang Kalijaran Laos kana ya, akeh ki peternakan sapi nang kana. Iya, nang anu Kalijaran, jenengane tak Kalijaran, tapi akeh sapine. Iya, malah ngerjarane melambu. Biasanya ngerjarane pada bigar wi, ala gue ya. Dan niki kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Pak Sigit ya wis menjelaskan bahwasannya pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit anu PMK ya, mulut dan kuku, lumpy skin disease kayak gue lah ya, iya, hingga antraks. Pokoknya main kontrolan penyakit-penyakit seperti itu tidak menular kayak gue lah. Jadi berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, stok hewan kurban pada triwulan pertama tahun 2026 itu mencapai 47.768 ekor, nggih. Jumlah tersebut terdiri dari 3.626 ekor sapi, 68 ekor kerbau, 35.928 ekor kambing, ya, dan 8.146 ekor domba. Kayaknya ya. Sementara kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Cilacap diperkirakan sekitar 22.142 ekor. Dengan jumlah tersebut, ketersediaan hewan kurban dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat saat Idul Adha. Tesi cekap nih kungge. Iya, harapan korbannya ditambah mungkin. Iya, wong anu stoknya masih kata nggih monggo. Iya. Lagian juga apa jenenge mungkin anak kebutuhan singka yang nggo akeka dan lain-lain ya, sate wedus dan lain-lain masih cekap niki. Alhamdulillah kebutuhannya ya nang Cilacap tersedia pokane. Iya, ana domba, ana wedus, iya, ana sapi, ana kerbau kaya gue ya, lik ya, aja bingung. Iya, urusan dak maring anak-anak ato-ato kaya gue ya nang Cilacap cekap niku. Monggo-monggo dilarisi peternak-peternak Cilacap ya. Pengawasan kesehatan tetap ditingkatkan karena petugas masih menemukan kasus cacing hati pada sejumlah ternak. Nah, gue ya. Oke, singko angger pas sembelian juga mulane ana tekan Dinas Pertanian sing mengecek ya isi hatinya. Wah, dibeleh ya. Terus perdaging-dagingannya engko diteliti apakah ada cacing-cacingan apa mboten kaya gue. Iya. Untuk mendukung pemeriksaan di lapangan, Dinas Pertanian nanti menerjunkan 7 dokter. Bukan nanti, tapi sudah menerjunkan 7 dokter, 15 paramedik veteriner, ya, 4 petugas bibit ternak yang dibagi dalam 4 ex-distrik. Distrik Roya, Majenang, Sidareja, Jeruk Legi, katos niku nggih. Selain pemeriksaan kesehatan, Dinas Pertanian juga telah melaksanakan vaksinasi PMK. Niku dilakukan April wingi, nggih, serta melakukan pendampingan dan pemeriksaan terhadap hewan kurban milik Pasar Nasi Lacap ke 305. Iya, termasuk bimbingan teknis penanganan hewan kurban juga diberikan kepada pengurus masjid. Iya, singana nang Cilacap Tengah, Selatan, Utara, Kesugihan, Maos, pokoknya ya. Iya, kue lah pokoknya. Iya. Nah, niku warga bercahaya.
Tadi engko saat pelaksanaan Idul Adha, ya petugas akan melakukan pemeriksaan antemortem lah, igulah ya. Angele sebelum penyembelihan.

kan dibandingkan tahun ganu pancen kayak gue. Iya, pemilik Ibu Sri Haryati ini juga menyampaikan jere sapi naik sekitar 1 hingga 2 juta per ekor ya. Iya, tahun ini memang ada kenaikan, tapi alhamdulillahirabbil alamin tetap masih bisa ketumbas. Ya, kata Sniko nge warga-warga bercahaya. Baiklah, Tiwi mau meluncurkan lagu lagi. Lagunya apa ini? Hontir kayak-kaya. Sinten, sing sampun lebet. Mama Rizky miki arpan telpon ya mama ya. Walah, Tiwi wis arpan kukudan iki mama. Wis enggal jam 2 bangetan ya. Mangke Mama Rizky nderek malah teng acara. Apa kayak topokan, nggih? Tetap stay di Percaya FM paling pas untuk cilacap satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Ih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutul kayak ikuin lah. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu. Warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo Banyumas. Ayo diborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lah mangan apa sih?
1: Kae mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: NP Reference, Season 8.
1: Kudune dinake Pak Fajar sopsan ning jejerku. Pak Fajar sopsan adalah seniman Banyumas, legend. Wingine sempet chattingan sebenarnya, tapi ya Gusti Allah luwih sayang Pak Fajar. Dipundhut dilalah. Saya gue dalane lah. Yes, mudah-mudahan aku sebagai cah nom bisa meneruskan perjuangannya Pak Fajar Sopsan untuk melestarikan budaya bahasa ngapak lebih mendunia. Ya gue kira-kira wis doang lah Pak Fajar Sopsan, tenang. Yes, mudah-mudahan aku bisa meneruskan perjuangannya Pak Fajar Sopsan. Aku harap nyanyi salah satu karya legend dari Pak Fajar Sopsan. Judulnya Wil Gentawil Gek. Untuk Pak Fajar Sopsan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepindah kula ucapakan sugeng sonten nggih para pamirsa.
1: Kaping tiga kula haturaken.
0: Monggo pinarak disambi ugah rampenipun pun disiapakan. Kayak nonton wayang ya. Ya kok kayak bayangan kok dalang nipun dalang Dika.
1: Dalang apa nih senang ini?
0: Dalang Dika. Dika apa Dik? Panjangannya Dika Mardika. Oke, harapan kok harapan ngesuk melu sholat id. Iya.
1: Insyaallah.
0: Tahun kanu melu ora?
1: Melu.
0: Melu alhamdulillah ya.
1: Tapi kena asing tahun wingi kan. Mengenai sholat id mbok. Terus kencoten esuk-esuk.
0: Terus tapi kan Ariko melu dari panitia kurban kan kudu jagal-jagal sapi dan wedhus, kudu butuh energi, kudu sarapan disit.
1: Kena kayak gue permasalahan nih ya. Esok-esok kan pada tutup.
0: Pada tutup, orang pada tutup. Iya, soalnya tanggal labang,
1: tanggal labang.
0: Iya, betul.
1: Terus mungkin sing liyane juga pada ngenteni-ngenteni sapi, daging, karo kambing.
0: Iya,
1: tapi kan
0: masak
1: awan, suwe ya, Mbok.
0: Iya,
1: esok-esok masih butuh sarapan. Sitane pada kaliren, goleti, warung sing buak nang di.
0: Nang di orang
1: anak.
0: Iya, kayak dadi kayak kutung komengi dipersiapkan.
1: Kan minimal mau sarapan. Iya, sarapan isi mung dagingnya bengko awan apa sore mbok kata.
0: Iya, benar kelik kowe ya. Aja anu pokokane diutamakan madang.
1: Iya, mbok.
0: Ayo ke padan topok ngesuk banget kayak ngesuk banget ya ngomongi takbiran.
1: Iya, ngomongi takbiran.
0: Iya ya lek kayak ngobrol seputar Idul Adha pokokane aja pada ari ngendi-ngendi 08 11
1: 260 543.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maus dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayuh, Li.
5: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayuh.
8: Waktu kau ngiklik temen
9: lagi ya kau waktu para mari-mari
8: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
10: Lika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
9: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
8: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjara.

0: aneh kan.
1: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
4: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
3: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
4: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
3: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
4: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
5: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
4: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: Kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
6: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Akan Bercahaya FM. Iya, ya warga bercahaya ke. Radika mau kasih informasi penting banget ke Rik. Iya sih kan apa-apa zaman-zaman model di anu spiralkan kayak gue kan ya. Iya, Mbok.
1: Spiral
0: apa nah, upload apa-apa, upload tahu apa, upload lah sih.
1: Iya, iya, aku
0: tuh VYP, VYP.
1: FYP.
0: Alah, Mbok.
1: Ngerti artinya ora FYP.
0: Apa?
1: For your page.
0: For your
1: page.
0: For your page, ke? Anu kon, anu kaya lah, terkenal kayak gila ya.
1: Iya kayak gila ini.
0: Kon menyebar, maring ngendi-ngendi kayak gue kayak virus cinta.
1: Tapi semua itu bisa terjadi.
0: Iya. Apabila,
1: apabila mana? Bila mana dan seharusnya.
0: Iya. Kita.
1: Nek Derek memiliki sebuah jaringan
0: yang
1: stabil dan juga aman dimanapun dan juga kapanpun.
0: Betul.
1: Kan kadang dewek gawe konten, gawe video, gawe apa kan orang kurnang daerah kota-kota sing jaringannya stabil. Kadang dewek ya suka mendaki gunung,
0: lewati maring lembah,
1: desa, maring air terjun, kadang sinyalnya kan
0: Delap.
1: Nah, dewek pengen posting, kan pengen sih langsung aku ya.
0: Iya, langsung blegeser langsung. Blegeser
1: langsung eksklusif aku ya, Mbok.
0: Iya. Langsung terkenal.
1: Nah, kita membutuhkan jaringan
0: yang
1: dan juga sinyal yang jago.
0: Oke, jago bukan sembarang jago, tapi jagoan sinyal.
1: Jagoan sinyal. Jadi serba bisa, nggo ngonten ya bisa, nggo internetan ya bisa, nonton drama online ya bisa, belanja online sampai game online.
0: Pokoknya apa bae bisa kaya gue. Iya. Arep nggo konten monggo
1: kaya gue ya. Betul. Masa orang ngerti jagoan kiye bisa nang Cilacap.
0: Betul.
1: Siapa lagi nek kudu jagoan sinyal se-Indonesia? Smartfren.
0: Iya betul banget. Sampai maring pelosok daerah sinyalnya nyambung terus, tidak terputus-putus. Kayak gue ya. Iya.
1: Kayak gue.
0: Ya, kepriweke ya carane Dik?
1: Carane gampang, langsung bae teko maring outlet terdekat. Nek ora cek sosial media nih di @smartfriendworld.
0: Iya kayak gue.
1: Intine
0: iya smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Kayak gue.
0: Makanya
1: ini seharusnya khawatir.
0: Iya. Bisa rasa khawatir pokoknya nganggo smartfriend baik ya. Oke, baiklah, karena smartfren jagoan sinyal se-Indonesia, jadi se-Indonesia Raya.
1: Betul.
0: Ya. Kayaknya ngarep mana lagu maning.
1: Oh, lagu maning, iya.
0: Iya, renggong manis, guys.
1: Renggong manis.

0: Kapokan Bercahaya TV Kapi dan Radika harus segera pamitan.
1: Betul sekali. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sini lagi puasa di lagi. Sini masuk badan ya, selamat badan.
0: Iya, engkau wanginya cekalan pada
1: takbiran. Benar.
0: Masuk pada sembelihan.
1: Betul.
0: Terus selatih. Pada menyate bersama.
1: Betul.
0: Iya. Ya, abis itu kukutan yuk. Harapan melu takbiran ya.
1: Betul.
0: Iya, betul
1: Radika
0: sekali.
1: Radika pamit.
0: Tidik api pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling bahasa tak kecil aja.
0: Satu frekuensi, beragam inspirasi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: yang pengen ganti kasur.
1: Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jam ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngatokone Pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iva. Nyong melu. Warap tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ya, halo, ini siapa?
7: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
6: Udah, Ma.
7: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
6: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
7: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
6: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang... berarti...
7: itu namanya korupsi, sayang.
6: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
8: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: Gip ya temen, arep mari ngendi Tun?
10: Arep ngedekna barang yuk.
11: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
10: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
10: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
12: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
13: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
14: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja lo? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Gip yuk temen, arep mari ngendi Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
6: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
5: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
4: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: 137 PNS baru di Cilacap resmi diangkat, diminta jaga integritas. Idul Adha 1447 Hijriah, PT S2P PLTU Cilacap salurkan puluhan hewan kurban untuk warga.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 137 pegawai negeri sipil atau PNS resmi diangkat dan diambil sumpah atau janjinya oleh pemerintah Kabupaten Cilacap di Pendopo Wijayakusuma Cakti pada Senin 25 Mei 2026. Mereka terdiri dari 133 CPNS pelamar umum dan 4 lulusan Pola Pembibitan Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Sekolah Tinggi Transportasi Darat tahun 2024. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin langsung pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya, didampingi jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cilacap Bayu Prahara melaporkan, para CPNS kebutuhan tahun 2024 telah menjalani masa percobaan lebih dari 1 tahun sejak 1 April 2025. Masa tersebut meliputi prajabatan, pendidikan dan pelatihan dasar atau latsar hingga uji kesehatan. Dari total PNS yang diangkat, sebanyak 114 orang turut menempati jabatan fungsional. Selain itu, Pemkab Cilacap juga mendapati alokasi tambahan 5 CPNS lulusan Pola Pembibitan PTDI STTD tahun 2025 yang mulai bertugas 1 Februari 2026 di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Dalam arahannya, Ami meminta para ASN baru menjaga integritas, profesionalisme, serta terus meningkatkan kompetensi. Ia berharap para ASN mampu menghadirkan semangat baru dan pelayanan publik yang lebih baik guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sapi kurban bantuan kemasyarakatan dan Sekretariat Presiden tahun 2026 berasal dari Kabupaten Cilacap. Hewan kurban tersebut merupakan sapi jenis limosin milik peternak lokal bernama Mas Sando. Sapi itu dibudidayakan di Desa Buntan, Kecamatan Nadipala dengan bobot sekitar 1 ton lebih atau 1.007 kg dan nilai transaksi mencapai 110 juta rupiah. Kepala Dinas Pertanian Cilacap Sigit Widayanto mengatakan sapi tersebut bukan disiapkan khusus untuk presiden, melainkan hasil pemantauan dan pembinaan rutin terhadap peternak di wilayah setempat. Ia menjelaskan, di lokasi lain seperti Kalijaran juga terdapat sapi yang dipantau, namun bobotnya lebih kecil, sekitar 970 kg, sehingga sapi milik Mas Sando menjadi yang paling unggul. Proses transaksi dilakukan langsung antara peternak dan pihak sekretariat presiden. Negosiasi hingga kesepakatan harga dilakukan melalui pertemuan daring atau Zoom, sementara pembayaran ditransfer langsung ke rekening peternak tanpa perantara. Dinas Pertanian Cilacap hanya berperan dalam pendampingan teknis serta administrasi, termasuk koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Sapi tersebut rencananya akan disembelih dan disalurkan sebagai hewan kurban di Musola Al-Fala, Dusun Sidasari, Desa Tambaksari, Kecamatan Kedungreja.
2: Jadi ini berasal dari sapinya peternak, sapi peternak, kemudian di antara ternak-ternak yang ada ini memang yang termonitor dia yang bobotnya paling tinggi, paling besar. Kemarin saya ke Kalijaran itu, waduh, sapi yang gede itu bobotnya tidak sampai 1 ton, hanya 970. Nah, sementara punya Mas Sando ini 1 ton lebih dan itu di, ya, memang dibudidaya oleh Mas Sando selama ini di karena dia selaku peternak. Nah, kegiatan kita dalam rangka tidak spesifik dalam rangka oh ini disiapkan untuk sapi presiden, tidak. Tapi kita secara tugas pokok fungsi memang mempunyai kewajiban untuk membina peternak. Dalam hal ini ya melaksanakan pemeriksaan rutin, melaksanakan vaksinasi dan sebagainya, pembinaan rutin. Tapi bukan ansih untuk disiapkan menjadi sapi yang besok akan dibeli oleh Sekretariat Kepresiden, bukan. Nah, kemudian transaksinya itu juga langsung antara peternak Mas Sando ini dengan dengan sekretariat kepresidenan, jadi langsung melalui Zoom meeting terkait dengan obrolan harga dan sebagainya, itu langsung mereka langsung. Kemudian itu juga pembayarannya transfer langsung dari rekeningnya sekretariat kepresidenan ke rekeningnya si peternak tadi, Mas Andu itu. Nah, kita hanya membantu pelaksanaan administrasi. Itu kemarin yang bersangkutan berserta PIC-nya diundang ke Semarang, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu dalam rangka menyelesaikan administrasi terkait dengan apa namanya pembelian sapi tadi. Begitu.
1: Lintas Bercahaya.
0: Semangat berbagi dan kepedulian kembali ditunjukkan Persatuan Wanita Patra atau PWP tingkat wilayah RU4 Cilacap dalam momentum hari ulang tahun atau HUT ke-26 PWP. Melalui kegiatan bakti sosial, sebanyak 785 paket sembako disalurkan kepada masyarakat dan para pekerja di sekitar operasional kilang RU4 Cilacap. Penyerahan simbolis bantuan dilaksanakan di gedung PWP Komplek Perumahan Pertamina Gunung Simping Cilacap pada Jumat 22 Mei 2026 berlangsung hangat dan penuh rasa kekeluargaan. Ketua PWP tingkat wilayah RU4 Cilacap Nyonya Farika Wahyu Sulistiyowibowo menyampaikan bantuan tersebut diperuntukkan para pekerja di wilayah PWP, petugas jaga palang pintu kereta api, serta keluarga

0: prasejahtera di sejumlah kelurahan sekitar operasional kilang RO4 Cilacap. Menurut Farika, kegiatan yang dimotori bidang sosial budaya PWP Cilacap ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus ikhtiar untuk terus menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. PWP berharap dapat terus konsisten menebarkan kebermanfaatan di tengah masyarakat. Pihaknya juga memohon doa agar PWP senantiasa diberi kekuatan untuk terus menjalankan kegiatan sosial serta mendukung kelancaran operasional kilang Cilacap yang menjadi salah satu objek vital nasional. Sementara itu, Area Manager Communication Relation NCSR RU4 Cilacap, Agustiawan mengapresiasi konsistensi PWP dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Melalui kegiatan ini, PWP RU4 Cilacap berharap nilai kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong terus tumbuh, hingga keberadaan perusahaan dan keluarga besar Pertamina dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
1: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Aduh, lara nih.
3: Tahan, Mak.
2: Au, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
3: Kie bewis alun kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
4: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
3: Matur nuwun Damkar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Kesadaran warga dan pelaku usaha di Kabupaten Cilacap dalam membayar pajak menunjukkan tren yang sangat positif. Sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar ajang bergengsi Pajak Daerah Award 2026 di Aula BPKAD Cilacap pada Selasa 26 Mei 2026. Penghargaan ini diberikan kepada puluhan wajib pajak serta mitra pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang dinilai paling patuh, aktif, dan berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Cilacap, Luhur Satrio Muksin memaparkan bahwa realisasi pajak daerah tahun 2025 mencapai Rp 503,96 miliar rupiah. Dari target awal sebesar 490,67 miliar, capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Cilacap terus meningkat. Luhur menyebut dua sektor yang masih menjadi tulang punggung atau kontributor terbesar pendapatan pajak Cilacap adalah PBJT, tenaga listrik 108,47 miliar, dan pajak bumi dan bangunan atau PBBP2 158,14 miliar rupiah.
5: Mengadakan kegiatan pajak buat daerah sebagai bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang sudah membayar pajak dengan taat, dengan tidak ada keterlambatan, kemudian juga terbesar dan sebagainya. Untuk tahun ini kita ada 523 miliar pajaknya. Dan sampai dengan hari ini di bulan Mei ya, sudah 186 miliar atau 30%. Itu ada kenaikan sekitar 6,7% atau kurang lebih sekitar dari 490 menjadi 523, itu sekitar 30-an miliar ya kita naik. Kategori 53 penghargaan ya, jadi 53 penghargaan kalau kategorinya ada kurang lebih terpatu, terbanyak, terus kemudian terbaik, ya ada beberapa lah. Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap, pajak daerah ini adalah merupakan satu bagian penting dalam membangun di Kabupaten Cilacap. Ayo Bapak Ibu semuanya untuk bergerak membayar pajak untuk pembangunan di Kabupaten Cilacap. Berikan kontribusi Bapak Ibu semua untuk Kabupaten Cilacap agar ke depan lebih baik, lebih bercahaya.
0: Pajak Award menjadi panggung apresiasi bagi sejumlah perusahaan besar, waralaba modern, hingga UMKM yang dinilai paling tertib pajak dan adaptif terhadap teknologi. PT Pertamina Persero meraih penghargaan The Best Taxpayer of the Year, sementara PT Pelabuhan 3 Cilacap mendapatkan predikat wajib pajak terpatuh sektor PBBP2. Sejumlah perusahaan dan pelaku usaha lain turut menerima penghargaan, diantaranya Pizza Hut untuk kategori wajib pajak terpatuh PBJT Makanan dan Minuman, Hotel Atrium Premier untuk sektor perhotelan, serta Forecoffee Cilacap sebagai wajib pajak yang paling aktif dalam transaksi digital. Penghargaan juga diberikan kepada pelaku UMKM, restoran, kafe, hingga OPD yang dinilai inovatif dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD.
1: Lintas Bercahaya.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Sumber Segara Prima Dani atau S2P PLTU Cilacap kembali menunjukkan komitmen dan kepedulian sosialnya terhadap masyarakat sekitar. Pada tahun ini, perusahaan menyalurkan bantuan hewan kurban berupa puluhan ekor sapi dan kambing untuk didistribusikan ke sejumlah titik di wilayah Kabupaten Cilacap. Manajer LK3 dan CSR Zamzam Nurjaman menyampaikan bahwa total hewan kurban yang disalurkan tahun ini mencapai puluhan ekor yang bersumber dari internal perusahaan serta hasil kerjasama dengan para mitra kerja. Zamzam menjelaskan bahwa sasaran utama dari penyaluran hewan kurban ini berfokus pada desa-desa yang berada di area Ring 1 atau wilayah yang berbatasan langsung dengan operasional PLTU. Tiga desa yang menjadi prioritas utama adalah Desa Karangkandri, Desa Menganti, dan Desa Selarang. Penyaluran ini ditegaskan sebagai program rutin tahunan yang menjadi wujud nyata dari komitmen perusahaan untuk selalu merangkul dan tumbuh bersama masyarakat Cilacap.
5: PLTU Cilacap membantu sekitar 35 sapi dan kurang lebih 11 kambing. Nanti ada juga dari kerja sama-sama rekan-rekan PLTU juga, kontraktor-kontraktor yang ada di PLTU Cilacap. Kalau kita targetnya ada 3 desa binaan, pertama ya ada desa Pangkati, Menganti sama Sarang. Dan tidak menutup yang area lain juga kita bantu, kayak NSI, ya PWE juga dibantu. Ya, ini bentuk ya pasti otomatis kita bentuk komitmen kita ya, terkait ke masyarakat, kemitraan, itu komitmen kita merangkul sama-sama dalam rangka itu ada ini, ya, membahagiakan atau kebahagiaan bersama gitu. Hewannya kita otomatis dari warga sekitar juga ada dari yang lain-lain otomatis sudah menyebar ya, satu titik aja lah. Ya, ini ya bentuk kita biar semua kita apa ya akomodir. Tapi biasa ini dikirim dari pedagang langsung ke lokasi titik-titiknya. Ini teman-teman S2P semua panitia itu lagi ke lapangan kita bagi-bagi juga keterlibatan teman-teman S2P dan kita biar masyarakat dan lain hal untuk pembagiannya.
0: Perusahaan berharap agar bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi para penerima, sekaligus mempererat hubungan kemitraan yang harmonis antara pihak industri dan masyarakat sekitar.
1: Lintas Bercahaya.
0: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengingatkan masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih hewan kurban. Kepala Kantor Kemenag Cilacap Aziz Muslim menegaskan bahwa tidak semua hewan ternak memenuhi syarat syariat untuk dijadikan kurban. Menurut Aziz Muslim, ada batasan usia minimal yang wajib dipenuhi. Untuk unta minimal berusia 5 tahun, sapi dan kerbau minimal 2 tahun, sedangkan kambing atau domba minimal berusia 1 tahun atau

0: telah berganti gigi. Selain faktor usia, fisik hewan juga harus diperhatikan sehat dan bebas dari cacat fisik. Hewan kurban tidak boleh buta, pincang, sakit parah, kurus kering, serta daun telinga maupun ekornya dalam kondisi utuh atau tidak terpotong. Lebih lanjut, Kemenag Cilacap juga mengingatkan ketentuan pembagian kuota kurban. Satu ekor kambing atau domba diperuntukkan bagi satu orang atau mudodi, sementara untuk satu jenis sapi, kerbau atau unta, patungan dapat dilakukan maksimal oleh 7 orang. Proses penyembelihan sendiri sah dilakukan pasca sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah hingga 3 hari tasyrik berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة واضع. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan

0: derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Ih, nama Reza apa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Laras. Niki nomor resinten, Gi.
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Lek, kipiak temen armari nendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang, yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit, kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
0: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen. Ikhtiar sehat herbal alami.
6: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutkan sekolah nangendi ya Pak?
2: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC Pak.
6: SMK BBC? Apa kue?
7: SMK Bina Bakti Cilacap Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan Mak?
6: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya Mak, siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Chocolate cookies enaknya full.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
0: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
0: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
0: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa jumpa lagi bareng sama Arta di Melodi Memory. Dan tepatnya esok hari kita bakal merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam menginspirasi kita semua. Dan semoga juga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan olehnya. Sampai jam 9 malam di sini Arto bakal temenin Anda bersama koleksi gita-gita nostalgia Kopi Indonesia Lawas dan juga Mansa Lawasnya. Buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request gitanya di 08112605543. Maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau namari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih orang kerewat tuh
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kerewat tuh rokok legal gue sih anak pikatu pene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dipene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Warga berjaya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. PT Sumber Segara Prima Dani S2P PLTU Cilacap ini kembali menunjukkan komitmen dan kepedulian sosialnya terhadap masyarakat sekitar. Pada tahun ini, perusahaan menyalurkan bantuan hewan kurban berupa puluhan ekor sapi dan kambing untuk didistribusikan ke sejumlah titik di wilayah Kabupaten Cilacap. Manajer LK3 dan CSR Zamzam Nur Jaman menyampaikan bahwa total hewan kurban yang disalurkan tahun ini mencapai puluhan ekor yang bersumber dari internal perusahaan serta hasil kerja sama dengan para mitra kerja. Zamzam menjelaskan bahwa sasaran utama dari penyaluran hewan kurban ini berfokus di desa-desa yang berada di area Ring 1 atau wilayah yang berbatasan langsung dengan operasional PLTU. Tiga desa yang menjadi prioritas utama adalah Desa Karangkandri, Desa Menganti, dan Desa Selarang. Penyaluran ini ditegaskan sebagai program rutin tahunan yang menjadi wujud nyata dari komitmen perusahaan untuk selalu merangkul dan tumbuh bersama masyarakat Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga bercahaya, kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh. Hari ini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama temen dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Tuh, semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dia hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kuota aja, tapi Smartfren

Jagoan sinyal, udah sampai ke pelosok Indonesia, internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internetan super cepat.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu.
1: Kayu kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke ngana. Nggo dandan dapur, Tiana.
3: Nggone Pak Kirno pertelon seluruh legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu. War tunggu kasur mentul-mentul, Bu.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru. Nang Rawalo. Tepate, nang desa Locondong, RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
6: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
7: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
6: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
7: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
4: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: 94.3

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

0: Ya, Berjaya FM paling pas untuk Cilacap jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih buat yang baru gabung malam hari ini di 0811260543. Selamat malam buat Bunda Mustolinga yang ada di mana ya, menganti ya. Malam hari ini mau salam buat Mama Cantika, Mama Anok, Mami Bintoro, Mr. Tondot, Mas Kuswo, salut. Kumbang Asmara, Mas Agi, Dimas, Pak Arjuna, Mas Jupe, Mas Barka. Buat Mas Artanya Metugas, semoga sehat selalu, amin. Oh iya, di Kuripan ya. Ingatnya di Menganti ya. Waduh. Atla ketemu juga malam hari ini bareng sama Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemberanjen. Selamat malam.
1: Malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas Arta, nang kono hujan apa ora?
0: Tidak hujan.
1: Oh ya alhamdulillah aku turun kampungi. Dedar kue anu Tetaria Sonatane.
0: Yang apa?
1: Sing kau dek anu ingin ku dekat denganmu kit ganorat ora ketemu apa Mas Arta?
0: Ingin dekat denganmu kok enggak ketemu, emang ada kok di sini kok.
1: Iya jajang.
0: Iya.
1: Sing kaene kae apa? Ingin ku dengar.
0: Itu bukan Betaria mungkin.
1: Beritamu tentang engkau yang jauh di sana. Kau ikue Pak Awale.
0: Ya bukan, itu bukan Betaria Sonata, di sini enggak ada ingin dekat denganmu.
1: Siapa sih?
0: Ya pokoknya dari Betaria Sonata enggak ada.
1: Anu kamer yang blina. Ya. Utuh yang anu yang indah-indah utuh, Mas. Ya, salame Mas.
0: Ya.
1: Anggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Cantika, Pak Jaja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Kang Kuswo, Tulisan Babe Sukar, Kang Arjuna, Mang Royak wes. Terusan Mama Rohimah, terusan Mas Dimas, terusan Mas Al Gandrung, ya kanggo kabian bela sing lagi pada setenang MM Bercahaya FM, kanggo grup Bercahaya ya mat hari Idul Adha bain. Nyasuk nyak menyate bareng.
0: Iya, belakang.
1: Ya, kanggo Mas Artane ya selalu sehat, rezeki lancar, full barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam juga buat Pak Agus yang ada di warung kopi Pojok Cempaka. Malam hari ini udah ikutan gabung dan request ditanya Mas Arta kalau bisa dari Gun and Ross. Itu masuknya di Rock and Relax ya Pak Agus ya. Jadi bisa di request di hari Minggu nanti bareng sama Radika di situ.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu.

0: Cola Cookies, enaknya full. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

9.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Selamat malam nih buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang, yang baru ikutan gabung di Melody Memory. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitanya. Salamnya buat Bu Tuti, Mak Garyani, Mama Rizky, Mama Cantika, Mama Jepian, Mama Anok, Kajol, Bu Kujirahayu, Pak Seja Marjono, Mbah Kartim, Juvento, Kang Parjan, Raju, Babe Misro, Kuswo, dan semuanya. Selamat malam buat Kang Atanya, terima kasih. Ada Kang Arjuna juga yang ada di Korea Timur. Malam hari ini juga baru gabung juga. Ini dari Bruri ya. Salam buat Mama Zahra, Mbak Uci, Mama Rizky Petarangan, Babe Sukar, Mbah Kartim, Pak Hadi Aji Barang, semua tanpa terkecuali yang lagi monitor Bercahaya. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, dunia akhirat. Buat Mas Artanya, Matugas, sampai tuntas dan semoga sehat selalu. Terima kasih.

kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

0: Indonesia Full.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangendi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
1: SMK BBC? Apa kue?
3: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
3: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
7: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Babar-babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikah dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kau waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Selasna gue kang ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anggap kita tuh kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Seragian Leadership Project jadi momentum bentuk karakter pemimpin muda. Komisi 5 DPR RI menyerahkan bantuan di sekolah SMK 17. Inilah Jateng dalam berita, selengkapnya saya Mita Rosana.

0: mengingatkan bahwa pelajar saat ini merupakan calon pemimpin Indonesia Emas 2045 yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memiliki karakter yang kuat. Indah Anjani melaporkan.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan bahwa pelajar saat ini merupakan calon pemimpin Indonesia Emas 2045 yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memiliki karakter yang kuat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sragen Leadership Project dan pelantikan pengurus Forum Organisasi Siswa Intrasekolah OSIS Kabupaten Sragen di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Kamis 7 Mei 2026. Di hadapan para pelajar dan pengurus Forum OSIS

0: Jakarta Soloraya, Bupati Sragen mengatakan bahwa masa depan Kabupaten Sragen dititipkan kepada generasi muda saat ini. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni pelantikan, melainkan momentum membentuk karakter kepemimpinan generasi muda yang adaptif menghadapi perubahan zaman. Bupati Sragen berpesan agar pelajar Sragen mampu menjadi generasi yang adaptif, solutif, religius, serta menjaga sikap kepada guru, teman, dan orang tua. Selain itu, pihaknya mengingatkan para guru agar tidak hanya membentuk siswa yang cerdas secara akademik, namun juga memiliki hati yang baik dan keterampilan yang mumpuni.
1: Anak-anakku, siswa-siswi SMA Sragen yang saya banggakan, pagi ini saya berdiri di hadapan calon pemimpin Indonesia Emas 2045. Maka saya titip pesan untuk anak-anakku semua, pelajar Sragen. Satu, adaptif, siap untuk menghadapi tantangan zaman. Dunia berubah cepat, AI, perubahan iklim, disrupsi teknologi itu menunjukkan kepada kita bahwa kita harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada. Yang kedua, solutif, hadir untuk masyarakat. Yang ketiga, religius, itu adalah akar kuat kita. Nilai bagus tapi akhlaknya nol, itu berbahaya. Anda harus berkarakter, hormati guru kalian, sayangi teman kalian, jaga nama baik orang tua. Ingat, prestasi tanpa integritas akan menjadi fosil. Kita tidak mau melahirkan generasi pintar yang justru merugikan negara. Dan kita juga tidak ingin lahir generasi-generasi yang menjadi beban masyarakat. Kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah menjadi orang tua kedua untuk anak-anak kita. Titip mereka jadi generasi yang tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga bersih hatinya dan terampil tangannya.
0: Sementara itu, Ketua Umum Forum OSIS Kabupaten Sragen, Muhammad Hafiz Fatur Rizki menyampaikan, Forum OSIS Kabupaten Sragen merupakan wadah pelajar OSIS se-Kabupaten Sragen yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Pihaknya menyebutkan Forum OSIS Kabupaten Sragen selama ini mampu bersaing di tingkat Jawa Tengah dan meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Semoga momentum ini menjadi langkah baik untuk terus berkembang menjadi lebih baik lagi.
2: Di acara Sragen Leadership Project tahun 2026 ini, kami adalah perkumpulan pelajar OSIS se-Kabupaten Sragen, di mana kami bernaungan langsung di bawah cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 dan sudah resmi. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami sudah berada di angkatan kelima dan insya Allah akan dilantik pada siang hari ini. Dan alhamdulillah juga Bapak, kami dari Forum OSIS Kabupaten Sragen, alhamdulillah selama kurang lebih 3-2 tahun ini selalu bisa bersaing di Jawa Tengah dan mendapatkan beberapa nominasi-nominasi yang cukup membanggakan buat kami, dan semoga momentum ini menjadi momentum yang baik untuk Forum OSIS Kabupaten Sragen dan juga seluruh pelajar di Kabupaten Sragen untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang nanti akan dilantik menjadi anggota dari Forum OSIS, mohon dijaga amanahnya. Selamat mengemban tugas selama 1 tahun ke depan. Apa yang baik di generasi keempat ini silakan dipertahankan, silakan ditingkatkan.
0: Adapun pengurus Forum OSIS Kabupaten Sragen periode 2026-2027 yang dilantik adalah sebagai berikut. Ketua Umum Ashifa Almeira Ramadhani dari SMA Unggulan Rus. Ketua 1 Askia Yulfa Alrifna dari SMA Negeri 1 Sragen. Ketua 2 Lutfia Khoirunisa dari SMA 2 BS Az-Zahro. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
3: Puluhan anggota Pramuka Kuarca Batang bersiap mengikuti event Pesta Siaga Kuarda Jawa Tengah dengan menunjukkan beragam keterampilan edukatif di Pusat Perkemahan Chandra Birawa Gunung Pati Semarang. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
4: Puluhan anggota Pramuka Kuarca Batang bersiap mengikuti event Pesta Siaga Kuarda Jawa Tengah dengan menunjukkan beragam keterampilan edukatif di Pusat Perkemahan Chandra Birawa Gunung Pati Semarang pada 16 hingga 17 Mei 2026. Sejumlah kegiatan edukatif pun ditunjukkan untuk menumbuhkan karakter positif anak hingga keterampilan demi meningkatkan kualitas diri di masa depan. Para peserta secara resmi dilepas oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan dengan memotivasi agar senantiasa memiliki keberanian saat berkompetisi di event Pesta Siaga.
5: Ingat kata-kata ayahnya. Jadi kalau ada orang baru kumpul sama kita, kadang-kadang kita merasa minder, kadang-kadang kita merasa takut, kadang-kadang kita merasa was-was. Itu hal yang normal. Tapi yang bedain adalah was-wasnya hanya di awal atau selamanya di situ kalian akan was-was adik-adik semuanya. Jadi was-was, takut, no, itu hal yang normal. Tapi segera hilangkan itu.
4: Ketua Kuarca Batang Retno Dwi Rianto menerangkan para peserta perwakilan Kuarca Batang akan menampilkan ragam seni budaya untuk meningkatkan jiwa karakter kearifan lokal. Tak hanya itu, peserta juga diajak untuk meningkatkan kecintaan terhadap sejarah perkembangan bangsa dari masa ke masa.
6: Mereka menampilkan seni budaya, ya. Kemudian mereka ada ya lomba-lomba kecil permainan, kami kan siaga ya. Kemudian anak-anak diajak ke tempat-tempat bersejarah, museum, ya, beberapa tempat sejarah yang memiliki nilai-nilai perkembangan.
4: Salah satu peserta, Marcelo Haryanja, telah bersiap berkompetisi di ajang Pesta Siaga mulai dari teknologi informasi hingga seni budaya.
7: Pesta Siaga membuat vlog, latihan, tercas termat, dan karnaval.
4: Nanti event Pesta Siaga Kuarda Jawa Tengah ini menjadi ajang menakar kemampuan dan kemandirian peserta perwakilan kontingen cabang Batang di tingkat Jawa Tengah.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menjadi pusat layanan kesehatan di daerah Banyumas Raya. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi didampingi Sekretaris Daerah Sekda Jawa Tengah Sumarno saat meninjau RSUD Margono Soekarjo Minggu 17 Mei 2026. Karenanya Lutfi meminta jajaran rumah sakit tersebut agar meningkatkan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari perguruan tinggi hingga rumah sakit milik daerah maupun swasta di kabupaten kota. Lutfi menandaskan orientasi pembangunan di Jawa Tengah salah satunya adalah layanan dasar berupa kesehatan, sektor tersebut juga menjadi salah satu prioritas program kerjanya. Sementara itu Direktur RSUD Margono Soekarjo Dr. Heri Dwi Purnomo mengatakan jumlah karyawan di RSUD Margono Soekarjo sebanyak 2.204 orang, terdiri atas 154 dokter, 847 perawat, 519 tenaga medis lainnya, dan 683 tenaga non-medis.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Selagen siap melaksanakan masa giling 2026. Rara Anggita melaporkan.
2: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Selagen siap melaksanakan masa giling 2026. General Manager Pabrik Gula Mojo, Roh Sudianto menjelaskan, musim giling 2026 dimulai pada Sabtu 9 Mei 2026 dan direncanakan akan berlangsung selama 170 hari dengan target pengolahan mencapai 5 juta kuintal tebu. Ditambahkan, manajemen PG Mojo Sragen telah melakukan berbagai persiapan teknis maupun operasional untuk memastikan proses produksi selama giling berjalan optimal. Persiapan tersebut meliputi pemeliharaan mesin, kesiapan sarana produksi, hingga penguatan sumber daya manusia selama musim giling berlangsung. Untuk mendukung kelancaran operasional, PG Mojo Sragen diperkuat sebanyak 570 orang karyawan yang akan bekerja dengan sistem 3 shift setiap harinya. Diharapkan, target produksi tahun ini dapat tercapai melalui sinergi antara karyawan, petani tebu, serta seluruh mitra kerja yang terlibat. Selain meningkatkan swasembada gula nasional, musim giling juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar sesuai dengan tema giling tahun 2026, yaitu sinergi PG Mojo bersama mitra untuk mewujudkan swasembada gula nasional.
3: Target kita 170 hari.
4: 170 hari, mulai dari
3: nanti? Tanggal 9, Mei.
4: Setiap hari berapa karyawan Pak yang akan nanti?
3: Pada saat musim giling kita 570-an karyawan.
4: Setiap hari Pak?
3: Iya, kalau 3 sip. Jadi semua si pengaturan jam kerja kita dasarnya dari Disnaker. Dari Disnaker itu pedoman kita. Mulai penggajian, mulai jam lembur itu dari Disnaker. 5 juta kintal tebu.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Kemenhaj Purbalingga dan Kantor Imigrasi Cilacap jalin kerjasama mendekatkan pelayanan pembuatan paspor. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga resmi menjalin kerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap untuk meningkatkan pelayanan dokumen perjalanan masyarakat. Kerjasama tersebut ditandai penandatanganan nota kesepahaman terkait layanan haji on the spot HOTS dan program Kancil Ngapa. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah mengatakan kolaborasi ini bertujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat bagi masyarakat, yakni melalui layanan HOTS. Calon jemaah haji kini dapat mengurus paspor langsung di gedung PLHUT Kantor Kemenhaj Purbalingga tanpa harus datang ke Cilacap, dan proses pembuatan paspor hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Selain layanan khusus haji, kerjasama juga mencakup program Kancil Ngapak yang ditujukan bagi masyarakat umum untuk pengurusan paspor yang digelar setiap Sabtu dan Minggu pada pekan ketiga setiap bulan di kantor Kemenhaj Purbalingga. Layanan tersebut, lanjut Ani, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan bekerja, wisata, maupun studi ke luar negeri. Adapun program Kancil Ngapak, kuota pelayanan dibatasi sebanyak 30 paspor per hari.
6: Perjanjian kerjasama untuk lebih memberikan pelayanan prima terhadap jamaah, memberikan kemudahan kepada jamaah supaya lebih dekat, lebih cepat, efisien, baik efisien waktu maupun efisiensi anggaran bagi jamaah. Sehingga ketika imigrasi ke sini, jamaah bisa terbantu pada saat nanti pembuatan paspor untuk khususnya jemaah haji itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2 atau 3 hari di sini, tergantung banyak sedikitnya jemaah, sehingga waktunya bisa disesuaikan dengan kondisi jarak jauhnya jemaah sesuai dengan jadwal yang kita bikin. Efisiensi waktunya juga sangat pas buat jemaahnya gitu kan, tidak terlalu jauh gitu kan.
5: Ani menyebut antusiasme masyarakat terhadap layanan tersebut cukup tinggi, termasuk dari warga luar daerah. Tidak hanya itu, bagi jemaah atau warga yang sedang sakit juga disediakan layanan jemput bola langsung ke rumah. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Para peneliti peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengapresiasi kepedulian Badan Pengelola Kampus di luar kampus utama atau BPK2U. Universitas Diponegoro Batang menggelar workshop bersama para petani milenial dengan mengetengahkan topik teknologi perbaikan penampilan kekerasan kulit kelengkeng. Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
7: Badan Pengelola Kampus di luar kampus utama BPK2U Universitas Diponegoro Batang menggelar workshop bersama para petani milenial dengan mengetengahkan topik teknologi perbaikan penampilan kekerasan kulit kelengkeng, menghadirkan para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN agar turut memberikan solusi untuk memperbaiki tampilan kelengkeng hasil panenan petani lokal Batang. Wakil Kepala BPK2U Universitas Diponegoro Batang, Profesor Dr. Engineer Munadi, mengakui kualitas rasa dan ukuran kelengkeng khas Batang tidak kalah dari daerah lain. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kualitas tampilan yang belum dapat memenuhi standar pasar.
8: Selama ini kita tahu, buah kelengkeng di Batang itu dari rasa manis, tentunya cukup besar, tetapi permukaannya masih kurang bagus kecoklatan. Sehingga kita datangkan teman-teman dari BRIN, kemudian petani milenial, sama-sama bagaimana cara mengatasinya, agar buah kelengkeng ini ke depannya bisa naik kelas.
7: Peneliti dari BRIN, Dr. Arif Arianto, mengapresiasi melihat kelengkeng yang menjadi buah endemik Indonesia dapat dijadikan komoditas pasar lokal Batang. Namun perlu melakukan pendekatan budidaya yang maksimal agar tampilan lebih menarik.
9: Ada beberapa pendekatan. Yang pertama kita melakukan good agriculture practices, pendekatan budidaya yang baik untuk menghilangkan hitam-hitam apakah itu disebabkan oleh serangga atau bukan. Yang kedua kita melakukan penanganan pasca panen yang baik dengan melakukan beberapa treatment.
7: Eksekutif Direktur Microeconomics PT Indomarko Prismatama, Peggy Oktavianus membenarkan, konsumen tak hanya mengutamakan rasa, tetapi juga memperhatikan tampilan kulit yang sesuai standar.
10: Indomaret ini mengharapkan produk kelengkeng di Batang ini bisa bersaing dengan produk import kelengkeng yang import dari Thailand. Jadi kami terus terang mensyaratkan nih bagaimana buah kelengkeng dari Batang ini secara kualitas produk itu kulitnya itu bisa baik.
7: Perwakilan petani kelengkeng milenial Batang, Aditya Reza Kusuma, membenarkan.

0: ikan. Meski rasanya manis dan ukurannya cukup besar, namun masih kalah bening warna kulitnya dengan kelengkeng kualitas impor. Hal ini menjadi catatan penting para petani milenial karena warna kulit kelengkeng batang yang cepat menghitam.
1: Kita dapat support dari Undip sama CSR-nya Indomaret untuk diikutkan workshop. Workshop ini hanya salah satu dari rangkaian kegiatan. Nanti ada sekolah lapang, ada workshop peningkatan kapasitas dari teorinya.
0: Dalam kesempatan yang sama, dukungan peningkatan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Batang pun ditunjukkan Dandim 0736 Batang, Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantio, yang siap membantu dengan mengoptimalkan lahan milik Kodim di Desa Tragung.
2: Kita dari pihak TNI mensupport selalu program salah satu ketahanan pangan. Nah, di sini mungkin ada budidaya kelengkeng yang berasal masyarakat. Kita juga mensupport pengumpulan personal dan mangan sehingga bisa membantu rakyat dalam rangka perekonomian bisa lebih baik lagi.
0: Para petani milenial dalam waktu dekat akan kembali mendapat edukasi langsung dari para peneliti maupun pakar agar mampu memanen kelengkeng berkualitas sesuai keinginan pasar minimarket.
3: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanannya luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Ih, Pak. Ih, nyong melu. War tunggu kasur mentul-mentul, Bu.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
0: Ih, nomornya siapa ki ya?
6: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
6: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
7: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah yang esok Lebaran Idul Adha, jadi bisa ngerasakna daging maning ya. Dagingnya arep di sate apa arep di rendang? Yes, pokoknya sekepengin ebel aja. Mumpung esok arep mangan daging, jadi mangan mendoan di situ ya. Melodi dangdut kenangan gudul jam 11 wengi ge sing arep pesen nang 08112605543. Moga-moga ya wengi ge lagi pada sehat waras kabeh, dadi esuk bisa salat Id. Sing ado ya tetep bisa ngringokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng buruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Burung jam 10 ya lur ya, sing arep munggah langsung benang 08112605543. Apalagi pada takbiran KBG ya. Takbiran ya ket mau Kang Arta ya. Iki wis lagi santai ya. Yang lagi nyambut gawe ya men nyambut gawe. Sugeng dalu Pak Hadi sinar jibarang ge. Ngarep takbiran Kang Arta. Kowe iki mawar di tangan melati dipelukan ya. Dalame nggo kabehan bela, ora tak wiji-wiji. Ora tak absen siji-siji. Adi absen siji-siji ya. Ora nteng-tek ya Pak Hadi ya. Jam 10 aja kalian lur dukung lelang mendoane nang 08112605543 ya.

0: Emangan apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget. Si mama ke toko.
2: Oh alah, mak. Mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Cahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Burung padangan tumbok ya lur ge wayahe Kang Artar pada pada arep lelang mendoan di sit ya. Sing strek engko langsung didukung bae nang 08112605543. Biasa ge lelang mendoane taktu kaya wingi ya lanang karo wadon. Sing pertama ngene Mbak Kayu, Nini Karlina, gantengnya pacarku.

Nah, gue lelang mendua nih sing pertama tekan bakayun ini Garlina sing keloro ge tak tu lawane sekang Megisit mahal.

Ya, mahal alias larang ya, Lur. Larangnya sepira lah, mendoan murah banget lah ya. Tuku skandi ya bisa ya. Matur nuwun sing wis pada dukung nang 0811260543 sing pertama sugeng dalu ge mamakaya rohimah. Nama loro Kang Arta nyomilie. Terus Kang Arjuna sing nang kroya sugeng dalu. Nyombeli nomor siji Kang Arta. Pakamin masker sing nang Bulaksari mili nomor siji. Mama Keriski sing nang Petarangan Kempranjen mili nomor loro. Ya mahal berarti ya. Babe Sukar sugeng dalu aku sing nomor siji Kang Arta. Berarti sing wong lanang ke milie nomor siji kabeh ya. Babe Sukar, Pak Amin Masur, karo Kang Arjuna, Mama Rohima, karo Mama Kariski, milih nomor loro. Ya wis dilge ya mahale ngesuk maning. Sing menang berarti gane Mbak Ayu Nini Karlina. Matur nuwun sing wis dukung nang 0811260543 nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf terjepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kowe?
3: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kayak go ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya?
3: Iya, nyanyi. Dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin.

gong lancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

0: Ayo gelur mendoane mumpung tesiake ya. Nyesukan lanu wis badai gue tadi ya. Pakul mendoane nyesukara dodol. Arep dodol kepriwe wong padha nyanding daging kabeh ya rada yen mendoan. Matur nuwun sugeng dalu Kang Arjuna sing kroyake mendoane 10.000 bae Kang Arta. Iki lagi ngringokna mendoane bercahaya. Kok kabehan bae sing lagi ngringokna ya Kang Arta ya. Kok Kang Arta ya sugeng tugas mawon. Antos dumugi paripurna. Matur nuwun nggih Kang Arjuna ya. Nyung wis nrimo telepon apa ya iki ya. Halo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, selamat malam Mas Arta. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, es yake, Mbok.
0: Es yake. Apa, Nek?
1: Ya. Ya, dodole apa?
0: Oh, iki ya aja takon glebunge es yake.
1: Dodole pendoane apa? Apa trigune sing es yake?
0: Dek kari trigune. Glepunge sing akeh.
1: Oh, iya iya. Ya kuwi bisa ki lombok sekilo tuli malah luwih enak.
0: Terus gua ngapa? Dirica-rica apa?
1: Angger rantongnya cukup kae, cowel sapi apa kambing ya kuwi Mas Arta.
0: Iya, ngesuk karo daging wedhus.
1: Siki ya, siki miki anu larang ya ora kaya, ora payu ya.
0: Sing ora payu apa nek?
1: Iki larang ora payu.
0: Ya payu bae lah.
1: Lah wong miki nyatane kalah.
0: Oh, miki lelange ya.
1: Oh, lah iya ngesuk sing gratis kayane kae.
0: Apa kuwi?
1: Kuliah kae ngesuk. Ya sapi apa jaran?
0: Ya ora ana lah jaran lah.
1: Jaran jane nang wetan anu disembelai lho.

0: Ya, nang Gunung Kidul.
1: Apa ya?
0: Iya.
1: Enak ya.
0: Ya, anu pengemis cinta Mas anu Arta.
1: Pengemis cinta.
0: Iya.
1: Melas
0: Joni Skandar.
1: Iya, melas temen ku. Jadi pengemis.
0: Ya, wong diwai anu diwai anu kae apa jenenge? Jereng karo ora diwi njaluk.
1: Ngene lah kon kon ngrewangi dodol mendoan bae. Aja ngemis.
0: Lah iya. Lah iya kok ana ora diwai njaluk mbok ae kuwe. Ya lebihane ya kena kowe trigone ya ora apa-apa kowe lah.
1: Koredane ya.
0: Iya koredane sing penting karo wajah-wajahne ya gelem. Lha kok esuk kok kae anu kok anu kae ngrisa-risa sapi.
1: Apa duwai Rika?
0: Salame Mas Arta. Kepriwe?
1: Kaparep duwai.
0: Ya duwai.
1: Lah undang daftare be ora. Jangan ngarep Rika lah.
0: Nang kene kan anu bareng masjid.
1: Oh iya. Ya bukan ora ke daftar. Dua Rika.
0: Ya kok ke daftar ge. Dulurku ya nasing kae, ana sing anu kurban sapi.
1: Oh iya.
0: Lah iya ora ora disembelih nang masjid maning ya jelas anu luwih gedhe.
1: Iya ya, jos lah.
0: Ya iya kena di anu kae lah, pokoknya kena di risa-risa anu kanggo se RT.
1: Sebulan, Bok. Disimpen, Bok.
0: Gotul tahun kae malah kok Mas Arta sing wingi ben anu kae urung suwe golen to.
1: Gotul padha maning. Aduh. Atos.
0: Ora atos, Cok. Lah wong anu welulange ben ganti kan tipis ora patut.
1: Apa ora jamuran?
0: Ya ora lah anu nang anu sing kae nang kutub utara sing luwih gedhe ya ora jamuran.
1: Iku ya. Di kulkas sing.
0: Ya iya. Ya iya. Mm. Ya salame Mas Arta.
1: Ya.
0: Sing urung pada turu kowe lah sing wis turu ya mancur na baen.
1: Wis mbok mriki wis disalami kabeh.
0: Hah? Ora. Ngomong ben urung kok.
1: Oh, jago wis.
0: Ya. Tanggo Bunda Setira, tanggo Bunda Oni, biasanya kan Bunda ini esi nyimak kur ora gelem kae, ora gelem metu iku. Ya, tanggo Bunda Harti, Bunda Rizki, Ma Enok, Mbak Osa, Mama Cantika, terusan Mbak Mar, Mbak Kajol, Ibu Rohima kue si melek esi kue.
1: Ya biasanya esi yang luar bubar kok dungul.
0: Ya ya biasanya karena nuturu disit.
1: Ngerem ya.
0: Ya lewingnya aku orang melebu pong anu pake tanen tong ya anu kaya
1: oh, ya. Baik. Pantesan.
0: Ya kanggo Pak Sejamarjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, terusan Kang Putwo, Mbah Karti, Mbape Sukar. Sugeng dalu Mbape Sukar. Ngasuk kurban apa kowe jajal?
1: Kurban perasaan.
0: Ya ya ya, moga-moga perasaane ya sing kae bae lah.
1: Sing apa-apa iki.
0: Ya sing welas asih men dhewe sapi kowe.
1: Ya aduh. Padahal bae pengemis cinta.
0: Ya ya. Tanggo Mas Dimas, Mas Al Gandrung, terusan Kang Arjuna kue nang Kroya. Ya moga-moga pada sehat selalu sedulurku kabeh kue nang LPPL Bercahaya FM. Tanggo Mas Artane ya selalu sehat, rezeki lancar full barokah. Sing penting ngasuk jaluk bagian buntute kue.
1: Buntute mau ngapa? Nang bagian buntut.
0: Agar kau nyabut kah?
1: Orang dengan buntut lah.
0: Dah enggak angger. Anak wong anu tuku mendoan kau orang gawat duit dari sabet nak kue
1: buntut. Keras temen.
0: Ya, ya wis.
1: Ge mak, tak kowe ngerti ge mak. Oi, tak kowe ngerti malah. Ngesuk bakal mondone. Bakal mondone prei ngesuk.
0: Oh, prei ngesuk.
1: Bodoh.
0: Ya wis ya.
1: Ya.
0: Ya, sing penting pada menyate bareng bae ya.
1: Iya nyong arep nyate ngesuk-esuk-esuk barep tetel.
0: Oh, ya ya ya. Matur nuwun Mas Harta, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana makai rezeki? Kurban apa? Gue kurban perasaan apa? Yang ketemu maning ki karo Mbah Kartim, Mbah Sugeng Dalem, Mbah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame temen ya, Mbah, HP ne.
2: Ramai banget
1: ini.
2: Ramai
1: banget ya. Takbiran ya, Mbah.
2: Ya takbiran ya, Bu Dede. Kena Bunda musola, Bunda musola
1: ya, Mbah. Oh, iya benar. Iya. Baru ngantuk ya, Mbah.
2: Ya begini sih, Bu sampai sepuluh ya, Mbah.
1: Mama Rizky.
2: Ya. Salam aku Mama Rizky, tak kembali akan semula.
1: Ya.
2: Ya. Aku Bang Asmara. Pak Wajin. Sepecer lah aku mama ke ya gue.
1: Ya.
2: Dokter puni bawa video orang di orang ditak tiba terima orang berbalikan.
1: Apa ya?
2: Iya ya.
1: Hai.
2: Aku sedih aja bahkan. Aku kusuh. Darman, hati prihatin sih. Pidi. Puji Raju, Babi Sukar, Marti Jani, Mama Rizky, Dimas, Mas Supe, Marjan Purwanto, Janto, Arjuna Nangrojak, Cino, Mama Bean, Cino, Iyo, aku paksa api negari sabuk ya, aku Dimas, Liun, ya, terus Udin Jamis dan kamu sedur juga makan buatan pulau cuci sukeng dadu sukeng midang atakan kamu sehari nama dadu ya
1: dangdut be anu bela mbah
2: ya dadu aku mebari kamu sholah tidak ngerti
1: iya iya dangdutan dia be
2: batu nama lah dulu be
1: ya
2: dati sebesarnya kalau bagian gue lah
1: siap
3: siap
2: Matur
1: nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rokima sugeng dalu. Oh, buntut peduse kena nggowe BGB-an Kang Karta walah. Apa kae buntut wedhus udul lah. Buntut wedhus ya prengus lah. Babe sukar wis ati lemah ngliyep apa piye. Ya wis tak kontel disit ge. Lah ini mama Rizky. Malah sih banget ge yakin tadi pengemis cinta.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Dah, nyong uli WA, Ki.
6: Uli hadiah 1,5 juta.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
0: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
0: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan kie.
0: Walah Sri, orang takut disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
5: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA nek.
0: Mana? Ditelepon nomor WA nek siki.
5: War, orang nyambung war.
0: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: waktu kau ngikut temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau yang ngerokok sih mereka kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ada bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Nah, iki lur wis tekan wayahe Kang Arta gugutan ya. Sedurunge matur nuwun sing wis padha gabung yang 08112605543. Insyaallah ketemu maning dina Kamis malam Jumat. Mendoan melodi dangdut kenangan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di momen Idul Adha 2026 ini, mari kita renungkan makna pengorbanan dan ketulusan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga setiap tetes air mata dan doa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat Idul Adha, semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dan terus berbagi kebahagiaan dengan sesama. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.